Dan informasi selanjutnya tahun 2022 ini ada informasi pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Karnaval Budaya Desa Beji tahun 2026 tanggal kemarin gitu ya tahun 2022 ya. Dan juga hari ini di tanggal 8 Agustus di pukul 13 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Dihimbau agar masyarakat yang hendak ke Kota Batu agar melalui jalur alternatif yang ada gitu ya untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Saran jalur alternatif tahun 2022 dari arah Malang atau Surabaya melalui alternatif Dau, Jonrejo, Orombo atau Kota Batu, dari Surabaya exit tol Singosari melalui Karangploso lurus ke arah samping Tiga Benda tahun 2022, serta dari Kota Batu ke arah Malang dapat melalui jalur alternatif Temas dan juga Tulungrejo tahun 2022 ya. Dan semoga informasi ini juga membantu kamu, apalagi sekarang weekend ya, di tanggal 8 Agustus ini juga ternyata ada Karnaval Budaya juga, bukan cuma di hari kemarin tahun 2022. Kalau hari kemarin mulainya dari sore, kalau ini mulai siang tahun 2022 dari pukul 1 siang nanti gitu ya. So pasti buat kamu juga ini jangan sampai lupa untuk selalu pantau gitu ya akun-akun informatif agar bisa memahami kira-kira ini pakai yang mana ya tahun 2022 ya, apa namanya karnavalnya daerah mana gitu ya, biar kamu juga nggak kejebak macet juga.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Nomor 2, kamu jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store gitu ya, secara gratis, dan kamu bisa nikmati streaming radio. Jadi enggak usah pakai tester ya, enggak usah lagi pakai ini ya, enggak usah pakai radio yang menggunakan frekuensi Nomor 2. Karena sekarang ada kemudahan gitu ya. Kan banyak orang juga sekarang Nomor 2 yang alasan gitu ya, aku enggak punya radio, enggak bisa dengerin RRI Prodo Malang. Bisanya hanya ketika di mobil. Eh, sekarang ada RRI Digital ataupun di www.rri.co.id tahun 2022.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, nomor dua kalau kita berbicara tentang Gen Z gitu ya, tentunya makin kesini nih semakin gaya hidupnya tuh semakin teratur gitu, nomor dua. Kayak mungkin melihat dari orang-orang sekitar yang ketika gaya hidupnya udah mulai gak sehat, nomor dua akhirnya dia memilih gaya hidup yang lebih sehat gitu ya. Healthy lifestyle Gen Z kayaknya ini semakin digemari, terutama di kalangan generasi muda gitu ya, yang kini lebih memilih berolahraga seperti lari, gym, pedal atau pilates tahun 2. Dan sebenarnya kalau kalian ngomongin masalah FOMO, ya aku sih gak apa-apa aja gitu ya, tahun 2 dibilang FOMO dalam kesehatan, karena FOMO ini juga memberikan hal yang positif terhadap tubuh kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Kita menelurkan informasi-informasi tentang healthy lifestyle juga gitu tahun 2. Dan tentunya dengan perubahan kebiasaan seperti ini juga mempengaruhi industri miras global, dengan nilai pasar perusahaan miras turun sekitar $830 tahun 2 gitu ya, sekitar 13,5 triliun rupiah tahun 2 di 4 tahun terakhir, dan penjualan mulai melambat sejak 2023. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tren mengurangi konsumsi alkohol ini juga terlihat di berbagai generasi seiring meningkatnya minat pada gaya hidup wellness gitu ya tahun 2. Ya semoga gaya hidup seperti ini terus terjaga tahun 2, dan ya semoga healthy lifestyle selalu digaungkan gitu ya, agar semuanya tuh lebih awareness lagi ya terhadap kesehatan yang mereka alami dalam tubuh mereka sendiri gitu ya. Jadi buat kamu kalau dikatain FOMO olahraga, ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir tahun 2. Mereka yang ngatain FOMO kadang nggak olahraga nih tahun 2, gimana dong gitu ya. Yang penting kamu tetap fokus aja, konsisten agar tubuh kamu tetap sehat. Sebenarnya olahraga itu kalau dibilang buat gaya-gayaan, ya gak apa-apa juga sih. Apapun motivasi kamu, apapun alasan kamu untuk olahraga, yang penting kamu olahraga tahun 2, karena sejatinya kalau kita udah gerak, tubuh kita tuh udah mulai memberikan sinyal-sinyal positif, dan mereka tuh senang banget mendapatkan sinyal tersebut tahun 2, biar kayak gak ada penuaan, gak ada organ-organ yang mulai gak berkinerja gitu.

0: buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
1: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
0: Hah? Parang?
1: Iya.
0: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
1: Betul.
0: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya, Tanur Pro 2 kalau kita lihat di pagi ini cukup mendung gitu ya, Tanur Pro 2 ya, senduh gitu kan. Lalu bagaimana informasi dari BMKG dan selanjutnya kita langsung aja mendengarkan bersama Tanur Pro 2 perkiraan cuaca yang langsung disampaikan oleh Pak Maksum dari forecaster BMKG yang bertugas hari ini, Tanur Pro 2. Jadi buat kamu, mungkin informasinya nanti juga bisa dicatat, Tanur Pro 2, kira-kira hari ini apakah ada indikasi turunnya hujan atau cerah aja, Tanur Pro 2. Ya deh, kita dengarkan bersama.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya Berlaku hari ini 8 Agustus 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 52 hingga 95%. Arah angin diperkirakan pada umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk informasi wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 3 meter atau dalam kategori tinggi. Karenanya nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di pantai agar tidak memaksakan diri melaut ataupun beraktivitas di pantai apabila melihat kondisi gelombang sudah mencapai kategori tinggi. Diimbau juga karena berkaitan dengan musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga perlu mewaspadai suhu udara yang lebih tinggi dan intensitas radiasi matahari karena ketika beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung diri berupa topi, payung atau sunscreen serta memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Yang terakhir, masyarakat diharapkan untuk selalu memperbarui perkembangan cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG. Demikian perakiraan dari kami. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih.
0: Baik, seperti itu Tanur Pro 2 untuk informasi terbaru dari BMKG untuk perkiraan cuaca di hari ini, Tanur Pro 2. Semoga informasi tersebut juga bisa menjadi salah satu acuan untuk kita semuanya bagaimana kita beraktivitas di hari ini, Tanur Pro 2. Tadi juga dihimbau ya, kita juga harus menjaga kelembapan tubuh kita, terus kelembapan kulit kita, Tanur Pro 2. Terus selanjutnya kita juga harus berhemat untuk air bersih ya, Tanur Pro 2 ya, karena memang benar-benar ini kita mau hampir memasuki puncak kemarau. Dan juga tadi kita dihimbau untuk tidak membakar suatu hal gitu ya, mungkin sampah yang sering terjadi gitu ataupun rerumputan, Tanur Pro 2, karena nanti mungkin bisa berakibat api tersebut makin besar, Tanur Pro 2. Oke, the next song adalah Radar dari Lala Huta akan menemani kita di pagi hari ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

2. Terpro 2, ini ada beberapa pembahasan yang memang lagi viral banget di media sosial gitu ya, terkait dengan pajak toko online. Dan ternyata ini ada informasi terbaru, ternyata toko pajak toko online tersebut akan ditunda demi jaga daya beli masyarakat. Yang terlanjur dipungut bagaimana? Ternyata juga ada skema pengembalian tahun Pro 2. Nah, pemerintah ini juga telah resmi ya menunda penerapan pemungutan PPh pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang semula berlaku pada 1 Agustus kemarin ya, tahun 2026 ini, tahun Pro 2. Sedangkan penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang sebenarnya belum pulih sepenuhnya gitu tahun Pro 2. Selama peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait penundaan belum diterbitkan, ketentuan sebelumnya tetap berlaku gitu ya tahun Pro 2 ya. Tapi pemerintah juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang telah terlanjur dipungut pajak oleh marketplace tahun Pro 2. Sebelumnya ini ada Tokopedia, Shopee, Lazada dan juga Blibli telah ditunjuk sebagai pemungutan PPh pasal 22 sesuai PMK nomor 37 tahun 2025. Kebijakan ini sebenarnya untuk merupakan pajak baru, bukan pajak baru gitu ya tahun Pro 2, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan PPNBM tahun Pro 2. Adapun ini juga wajib pajak ya, orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap memperoleh pengecualian sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga tahun Pro 2. Dan ini sebenarnya juga kemarin sempat berseliweran di media sosial gitu ya, ternyata untuk penjual online sendiri ini juga mulai apa ya tahun Pro 2 ya, mulai keberatan juga karena potongannya lumayan gede juga. Tapi ya kita tidak paham ya bagaimana nanti mekanisme yang terjadi, sehingga semoga dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diberlakukan tidak memberatkan antara satu sisi tahun Pro 2. Semoga nanti kebijakannya juga dapat menguntungkan antara kedua belah pihak gitu tahun Pro 2. Ya udahlah, kita doakan bersama, semoga kedepannya kita makin berada di perputaran ekonomi yang lebih baik lagi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Iya, nomor produk untuk masyarakat Malang. Ini juga dari Transjati Panjuruan, koridor 2 akan melintas beberapa ruas jalan di Kota Malang gitu ya. Salah satunya singgah di Terminal Arjosari ya. Semoga ini juga memudahkan untuk kita semua yang ingin berkunjung di Malang, nomor produk terus kayak bingung nih ke dari Arjosari menuju tempat-tempat yang mereka tuju naik apa ya gitu. Selama ini kan pakai ojek pengkolan atau ojek online ataupun angkot biasa gitu, nomor produk. Ternyata dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, juga menjelaskan rencana jalur Trans Jatim Koridor 2 yang akan disegerakan beroperasi ini dari Terminal Arjosari, Ayani, MCC Blimbing, Jalan LA Sucipto, Jalan SP Sudarmo, Jalan Sulfat, Sawjajar, Jalan Ki Ageng Gribik, Jalan Majen Sungkono, Bulawang, Krebet, dan juga Gondang Legi, tahun 2022. Di mana ia juga memaparkan kalau rencana ke Kepanjen masih belum saya dengar, dan tentunya akan diperbaharui lagi informasi selanjutnya gitu, tahun 2022. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur masih membahas jalur Trans Jatim Koridor 2, masih belum ada kepastian juga ya jalur ke Kabupaten Malang apakah menuju Kepanjen ataupun Gondang Legi, tahun 2022. Dan tentunya kalau soal jalur masih belum nih ya, kata Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau P3LLAJ Dinas Perhubungan Jawa Timur Karanglo Binsar Siregar, tahun 2022 gitu ya. Dan semoga gitu ini juga bisa menjadi mobilitas kita, angkutan umum, transportasi umum yang memudahkan untuk para masyarakat Malang Raya, khususnya tahun 2022 Kabupaten Malang maupun Kota Malang, sehingga memudahkan untuk mobilisasi tahun 2022. Dan saya harap juga ini memudahkan untuk para wisatawan gitu. Kadang aku juga bingung tahun 2022 menyarankan kayak kalau kesini naik apa ya, ya udah naik ojek online, taksi online ataupun angkot gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat dari Trans Jatim ini juga dari fasilitasnya dengan harga yang murah ini sangat bisa menjadi alternatif kita ketika mungkin kita lagi jalan-jalan low budget tahun 2022. Kalau kita lihat kalau nggak salah 5.000 ya, 5.000 dengan fasilitas udah ada AC-nya, terus kayak bisnya udah bersih. Dan tentunya yang paling kita gemari adalah ketepatan dan juga ini ya, tahun 2022 ya, turun sesuai dengan halte-halte yang udah ada tahun 2022. Jadi gak takut lagi untuk ngetem-ngetem tahun 2022, sehingga kita juga bisa memperkirakan waktu nih sampai di lokasi jam berapa tahun 2022.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Iya, tahun pro-2 di informasi selanjutnya kita akan belajar gitu ya mengenai tentang kerajinan dan juga batik tahun pro-2 ya. Seperti kita ketahui bersama gitu ya, ini juga batik hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan juga teknologi leluhur bangsa Indonesia. Dan tentunya batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai saat ini gitu tahun pro-2. Dan bukan cuma itu, tahun pro-2 motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik, merupakan perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif dipakai untuk menunjukkan status seseorang juga ya tahun pro-2 ya, serta membatik merupakan tradisi turun temurun. Karena itu sering kali motif batik menjadi ciri khas dari suatu daerah ataupun keluarga tertentu tahun pro-2. Dan Indonesia sendiri mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat, beberapa faktor yang mempengaruhi juga lahirnya motif-motif batik, antara lain adalah letak geografis ya tahun pro-2 ya. Misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan, terinspirasi dari alam sekitar, biasanya sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan juga adat suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna gitu tahun pro-2. Dan kalau kita lihat gitu ya, ini ada alas-alasan, kata ini berasal dari bahasa Jawa, suku kata alas yang berarti hutan, dan alas-alasan ini juga dapat diartikan sebagai hutan-hutanan atau seperti hutan. Motif alas-alasan batik ini termasuk dari bagian motif tradisional gitu ya. Pada pola motif ini terdapat berbagai macam jenis binatang, dari binatang kecil hingga binatang yang cukup besar juga tahun pro-2 ditampilkan sebagai bagian dari pola motif gitu. Penggunaan motif alas-alasan diharapkan mampu mengajak orang lain untuk membaca ulang dan selalu mawas diri, arif dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan di dunia dan juga penuh dengan tantangan tahun pro-2. Selanjutnya ini ada motif emprit tahun pro-2. Dalam bahasa Jawa, emprit ini burung pipit ya yang tidak pernah lepas dari kelompoknya, dan burung emprit ini berbadan kecil namun mampu bertahan menghadapi dunia yang luas dikarenakan mereka kecil hidup berkelompok. Motif batik burung emprit ini juga menyampaikan pesan agar manusia belajar dari alam dan sekitar bahwa sebagai makhluk sosial kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama gitu tahun pro-2. Masih banyak gitu ya motif-motif, nanti kita akan bedah satu persatu tahun pro-2. Tetapi kalau kita lihat gitu Tan, kalau kita lihat gitu ya, bahwasanya batik ini bukan hanya sekedar goresan, tetapi banyak sekali makna filosofis dalam kehidupan warga Indonesia tahun pro-2. And the next song ini ada dari Ed Sheeran, A Close tahun pro-2, akan menemani kita di pagi hari ini.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

Bro, dua, kalau kita tadi berbicara tentang batik secara keseluruhan ya, ternyata di daerah Jawa Timur ini juga memiliki motif khas yang dalam situs resmi saja. Batik Prabu Seno ini juga disebutkan menjadi salah satu batik Jawa Timur ada sejak abad ke-13 gitu ya. Dan melihat dari sejarahnya, ternyata Pulau Madura dan juga Tuban menjadi daerah paling legendaris dalam pembuatan batik yang ada di Jawa Timur. Ditunjukkan lewat batik Madura Tanjung Bumi yang menjadi batik tertua di abad ke-13 tahun Pro 2. Kalau kita lihat dari ciri khas batik Jawa Timuran gitu ya, dari maksud motif bebas sendiri, ini yakni motif yang digunakan tidak terpaku dengan standar motif terdahulu tahun Pro 2. Dan juga dari laman resmi Konvi Jawa Timur, warna batik di Jawa Timur didominasi warna yang cerah mencolok seperti yang diutarakan Arumi Basim dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur tahun Pro 2. Selanjutnya, ini juga motif batik Jawa Timur beragam karena dipengaruhi dengan budaya asing seperti budaya India, Jepang, dan juga Cina. Dan batik Jawa Timuran ini juga memiliki ciri khas yang menggunakan corak bernuansa alam seperti bunga, binatang, dan juga laut tahun Pro 2. Adapun ini nanti ada beberapa gitu tahun Pro 2 batik-batik khas dari Jawa Timur. Ada batik dari Tuban, Pacitan, Madura, Tulungagung, Kediri, Gresik, Lamongan, Surabaya, Jember, Bojonegoro, dan masih banyak yang lainnya tahun Pro 2. Nanti kita bahas gitu ya beberapa batik ciri khas gitu ya, mungkin dari yang tertua ya tahun Pro 2 batik Madura. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu dari Salma Salsabil, boleh juga untuk kamu semuanya.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Kali ini tahun produk kita akan belajar gitu ya, mengetahui batik Madura yang salah satu batik tertua yang berada di abad ke-13 tadi tahun produk. Sedangkan batik Madura sendiri dikenal sebagai tempat pembuatan batik paling legendaris. Pasalnya memang batik Madura sudah ada sejak abad ke-16. Warna dari batik Madura ini cenderung terang dan juga mencolok seperti merah, kuning, hijau dan juga biru tahun produk. Warna-warna tersebut ini didapatkan dari pewarna alam atau soga alam seperti mengkudu dan tinggi untuk menghasilkan warna merah tahun produk. Daun tarum untuk menghasilkan warna biru dan campuran kulit mengkudu dan tawas akan menghasilkan warna hijau. Dilansir dari repositori Isi Jogja, motif batik Madura dipengaruhi oleh batik Yogyakarta dan juga Solo. Beberapa motif batik Madura yang populer diantaranya sekar jagat, daun mempe atau daun mojo tahun produk, gorek basi, keraben sape, kempeng saladeri tahun produk dan padi kepai tahun produk gitu. Jadi mungkin itu ya salah satu batik yang ada di Jawa Timur, khususnya salah satu yang tertua adalah di Madura tahun produk. Dan informasi budaya ini menjadi akhir juga kebersamaan kamu di Sepada kali ini bersama aku Faki, dan nanti ada tadinya di Santai Siang dan juga produk Hitlist tahun produk. Dan Faki juga mau pamitan tahun produk untuk edisi pagi hari ini, sampai bertemu di edisi hari selanjutnya. Faki pamit, sampai jumpa, bye bye.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ketertarikan terhadap dunia bisnis sejak duduk di bangku sekolah membawa Felicia Febrianti sukses membangun Foji Soy Milk, sebuah usaha minuman berbahan dasar susu kedelai yang kini mulai dikenal masyarakat. Di balik kehadiran produk tersebut terdapat proses panjang mulai dari dukungan keluarga, uji coba produk hingga komitmen untuk terus berinovasi. Felicia mengungkapkan minatnya dalam berwirausaha sudah tumbuh sejak SMP dan SMA. Saat itu ia sampai menjadi reseller makanan sebelum akhirnya memutuskan mengambil jurusan kewirausahaan di bangku kuliah agar sejalan dengan cita-citanya menjadi pebisnis. Ia mengatakan dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan bisnisnya. Bahkan ide mendirikan Foji Soy Milk berasal dari sang ayah yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah produk dengan konsep yang lebih modern. Meski terlihat sederhana, proses menciptakan Foji Soy Milk tidaklah mudah. Felicia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk melakukan berbagai uji coba dan menemukan perpaduan rasa susu kedelai yang sesuai dengan selera masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Universitas Brawijaya menegaskan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 tidak diwarnai praktik perpeloncoan. Orientasi mahasiswa baru diarahkan untuk membangun sikap saling menghormati, integritas, kapasitas, serta kemampuan beradaptasi dengan tantangan di era digital. Nilai kemanusiaan di sikap saling menghormati menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan PKKMB, dan sekitar 800 panitia mahasiswa juga telah diberikan pemahaman mengenai nilai tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo dalam program Halo RRI pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Menjawab harapan pendengar terhadap PKKMBUB, jangan ada praktik perpeloncoan, Sujarwo menegaskan orientasi mahasiswa baru tidak lagi ditempatkan sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang merendahkan atau mempermalukan peserta. Menurutnya, tantangan mahasiswa saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar proses adaptasi terhadap lingkungan kampus. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, serta perubahan teknologi menuntut mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan. Karena itu, kegiatan pengenalan mahasiswa baru diarahkan untuk membantu mahasiswa memahami lingkungan akademik sekaligus membangun kemampuan menghadapi persoalan yang akan mereka temui selama menjalani pendidikan tinggi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 8.9 teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Dan di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya selama Pro 2 Hitlist. Yang artinya nih teman Pro 2, kamu udah boleh banget ya untuk request-request lagu kesayangan kamu semua di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Atau bisa juga ya ke Instagram kita, kamu langsung aja ke story kita di @pro2mlg teman Pro 2, dan langsung aja ke story, dan itu udah ada question box. Langsung aja kamu isi lagu-lagu kesayangan kamu yang mau kamu request, dan pastinya nanti aku akan langsung masukin ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi kreatif musik teman 22, dan kali ini ya di jam 10 ini akan hadir lagu dari Alpama Prison yang berjudul This is Squad Alpama teman 22. Jadi Alpama Prison sendiri ini adalah merupakan sebuah kolektif grup rap ya, yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke ini, dan beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukumannya. Jadi gak hanya sebatas menjalani proses hukuman gitu ya. Jadi Alpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh nih dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop teman bro dua ya. Dan This is Squad Alpama ini juga menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform, dan juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia ya teman bro 2. Dan melalui lagu This is Squad Alpama, Alpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan, mereka ini juga tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma-stigma sampah masyarakat ya. Karena ya sejatinya mereka ini hanya salah jalan dan bukan masih memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. Dan buat kamu yang udah penasaran gimana sih lagu dari album Alpama Prison yang berjudul This is Squad Alpama, langsung aja kita dengerin bareng-barengan. Enjoy!

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Yaitu nomor 2 nih buat kamu ya yang hobi buat nyanyi dan juga percaya diri. Ini buat kamu tampil di depan banyak orang dan yang pastinya pingin banget nih buat bakatmu dikenal lagi lebih luas sama Bro 2. Yuk langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftarannya ini gratis sama Bro 2 dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usianya yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini berlangsung ya sampai 30 Agustus 2026. Jadi catat ya tanggalnya, jangan sampai kelewat dari 30 Agustus. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg dan di @bintangradio.id teman Bro 2. Lalu di TikTok bisa juga di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa di YouTube-nya teman Bro 2, subscribe juga di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuanmu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional. Jadi jangan tunggu lama-lama, teman Pro 2 bisa banget daftar sekarang secara online atau datang juga langsung ke RRI Malang juga bisa ya di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa chat melalui WA Humas kita di 081-3-4-6-7-4. Jadi inilah saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Hold on.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: 8,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania di sini, dan kali ini spesial banget ya teman Pro 2 di jam 11 hingga di jam 12 nanti, karena ini udah ada di studio Pro 2 orang-orang hebat, orang-orang luar biasa sekali ini teman Pro 2. Dan kali ini juga ini ya, aku akan membahas tentang sebenarnya tentang yang dekat gitu ya dengan kita, yaitu tentang kematian sebenarnya. Tapi kita dengar-dengar kata-kata soal kematian tuh kayak, aduh, kayak serem banget gitu ya. Kayak siang-siang kita membahas tentang kematian, tapi justru kali ini, hari ini kita mau melihat kematian mungkin dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu ya teman Pro 2. Karena kalau kita tahu ya, hidup ini pasti berakhir dengan sebuah kematian tadi gitu ya. Dan kita juga akan ngobrol nih tentang soal kematian. Kita tuh sebenarnya siap atau enggak sih soal kematian ini ya. Dan hari ini juga berdasarkan buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup teman Pro 2. Dan hari ini juga sudah hadir 3 narasumber yang akan menemani obrolan kita teman Pro 2 ya. Ada yang pertama, ada Papi. Selamat siang Papi.
2: Selamat siang.
1: Ini memang panggilannya Papi ya. Papi-papi banget ya ini ya.
2: Iya.
1: Ada ini Dr. Vanessa Stacy Claudia ya. Ini juga panggilannya
3: Stacy,
1: Mbak Stacy ya, atau ibu nih?
3: Mbak,
1: Mbak aja ya.
3: Kelihatan lebih muda.
1: Betul. Terus di paling sebelah kiri ini ada Mas Dola.
4: Om
1: Dola. Oh, yang ini manggilnya Om, yang ini Mbak ya. Yeah. Terus ada Papi di sini. Jadi gimana nih kabarnya di siang hari ini?
4: Oke.
1: Oke aja ya.
3: Masih hidup.
1: Alhamdulillah masih hidup ya.
5: Enak.
1: Enak.
5: Malang tuh kayak dingin-dingin gitu.
1: Oh iya, lagi dingin-dinginnya ya. Ini kebetulan kedinginan enggak kira-kira di bawah AC gitu.
5: Pas cocok
1: ya. Aduh, kemungkinan bisa mendekat lagi ke mic-nya ya, biar terdengar dengan jelas gitu. Nah ini mungkin kalau misal ngomongin tentang kematian kan emang kayak kedengarannya kayak sangat amat serem ya, apalagi mungkin untuk anak-anak muda gitu. Dan ini sebenarnya kenapa sih anak muda ini justru perlu nih untuk memulai membicarakan soal kematian gitu? Untuk siapa aja deh, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Boleh?
5: Boleh.
3: Oke, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, bagi kawula muda itu kan biasanya dikenal sebagai penerus bangsa, seperti itu kan. Nah, jalan hidup masih jauh. Nah, tetapi tanpa bekal yang tepat, biasanya itu agak mengkhawatirkan, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, perlu diketahui oleh kawula muda di sini bahwa kematian ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dan yang akan kami bicarakan sebenarnya lebih ke sharing pengetahuan. Nah, pada saat kita berbicara tentang pengetahuan nih ya, kita mempunyai dua jenis nih pengetahuan ya. Jadi ada ilmu pengetahuan duniawi, satu lagi ada ilmu pengetahuan rohani atau ilmu pengetahuan jiwa. Nah, kita akan berbicara dari sudut pandang ilmu pengetahuan jiwa. Jadi jangan dicampur adukan ya. Nah, terus kalau kita ngomongin kematian nih ya, teman-teman Pro 2, biasanya itu selalu dihubungkan dengan kepercayaan tertentu.
1: Okay.
3: Nah, kita tidak tidak bisa menyangkut pautkan kepercayaan tertentu terhadap ilmu pengetahuan ini, karena siapapun kita, apapun latar belakang kita, itu kita akan mati juga pada akhirnya.
1: Betul.
3: Cepat atau lambat gitu kan. Mm-hmm. Dan yang penting diketahui, belum tentu yang tua duluan yang bakalan mati loh. Mm-hmm.
1: Iya, kayak ini ya, karena kematian juga selalu tiba-tiba ya, kita kan juga nggak tahu gitu.
3: Mm-hmm. Nah sekarang kalau misalkan di studio ini contohnya ya, mm-hmm, kira-kira kita udah tahu ya yang paling tua siapa gitu kan. Tapi belum tentu beliau duluan loh yang berangkat gitu, mungkin saya duluan kan gitu. Jadi kematian itu sebenarnya seperti pencuri.
1: Oke.
3: Jadi alangkah baiknya, mm-hmm, jika kawula muda itu sejak dini mengenal dan lebih bersahabat dengan tema kematian. Jadi jangan takut-takut, mm-hmm, karena sebenarnya kematian itu sebuah seni loh, sebuah sesuatu yang indah sebenarnya.
1: Oh,
3: seperti itu.
1: Iya. Bahkan ini dianggapnya sebuah seni ya.
3: Iya.
1: Karena kalau misal kita ngomongin kematian tuh kayak emang kayak serem banget ya, kayak
3: iya,
1: aduh jangan ngobrolin kematian dulu deh ya, kayak aduh ini kayaknya masih belum waktunya deh.
3: Benar,
1: gitu ya.
3: Benar. Karena karena apa? Takut karena enggak ngerti.
1: Oke. Okay. Tapi jadi, kenapa sih kok bisa sampai disebut dengan seni itu tadi?
3: Nah, kalau yang itu kayaknya
1: boleh papi menjawab, papi.
4: Ini ya, waktu muda saya tuh pengusaha,
1: okay,
4: tapi begitu saya udah pensiun, saya tuh artis. Jadi saya tuh komposer sekaligus saya pelukis. Jadi saya artis, art.
1: Okay.
4: Urusannya saya sama art. What is art? Art itu segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Nah kenapa kok mati itu dibilang seni? Karena kita tuh selama ini sudah menerima informasi yang keliru bahwa mati itu sesuatu yang menakutkan. Padahal yang kita akan temui di balik kematian itu adalah segala keindahan, ketenangan, dan kedamaian. Nah oleh karena itu, mati itu sebetulnya harus dijadikan sebuah seni.
1: Okay.
4: Barang yang indah, bukan barang yang ditakuti. Tadi si Desi udah bilang, kita takut tuh karena kita gak dapet informasi yang semestinya. Di kampus rohani kami, seni mati selagi hidup tuh dipelajari oleh anak-anak.
1: Oh oke, okay. Umur berapa tuh papi?
4: Sejak mereka masuk sekolah.
1: Berarti kayak SD gitu
4: nah,
1: ya?
4: Oke,
1: okay, berarti sekitar
4: apa,
1: 7 tahun ya?
4: Iya, karena apa? Semakin dini anak mempelajari seni mati selagi hidup ini, tapi tentu harus dengan bimbingan. Jadi, ya
1: betul.
4: Karena kita kan gak mau main-main sama kematian tanpa bimbingan. Gitu.
1: Nah, agak bahaya juga.
4: Nah itu
1: ya,
4: dia. Kalau di dalam bimbingan yang benar, itu sebetulnya seni mati selagi hidup tuh paling baik dipelajari oleh orang dengan usia sedini mungkin. Karena ikatannya roh dengan tubuh itu masih longgar.
1: Oke.
4: Jadi dia mudah mempelajari seni mati selagi hidup ini. Dan mengapa ini penting dipelajari? Nah itu kan fakta ya.
1: Iya, iya betul.
4: Bahwa siapapun yang hidup, baik manusia maupun binatang, dia akan mati. Nah yang tanya tentang nanti kalau udah mati kita mau ngapain nih, itu cuma manusia loh.
1: Iya juga sih ya.
4: Yang lain gak nanya. Ya dia hanya menerima fakta kematian itu. Nah berarti kalau kita manusia, kita juga gak nanya nih, abis mati nanti kita mau kemana nih, mau ngapain. Berarti ya kita kurang manusia gitu.
1: Iya ya, karena manusia kayak ada aja ya kepikiran
4: nah,
1: untuk
4: itu dia.
1: Nanti kehidupan setelah nah, emang kematian ini sebenarnya
4: mau
1: apa sih,
4: nih?
1: Ada
4: nah,
1: apa sih
4: dia,
1: gitu ya.
4: Dia.
1: Dan kita juga masih belum bisa menjawab itu ya.
4: Nah itu dia. Nih ya mbak, satu fakta lagi nih.
1: Apa tuh?
4: Kalau kita lihat angka kematian di jalan raya,
1: okay,
4: itu yang mati mati di jalan raya itu lebih banyak anak muda loh daripada orang tua kayak saya.
1: Iya sih, betul banget.
4: Karena kalau orang tua kayak saya naik mobil itu pasti pelan-pelan.
1: Berhati-hati sekali.
4: Berhati-hati. Tadi malam aja saya ngeliat tuh di matanya saya sendiri.
1: Oke.
4: Okay. Mobil motong jalan, tahu-tahu ada anak muda dengan sepeda motor demikian kencang nabrak tuh mobil, mencelat, nggak bergerak.
1: Aduh.
4: Loh, itu anak muda banget.
1: Iya iya. Tapi memang ini ya nggak, maksudnya nggak bisa kita rencanakan
4: nah,
1: juga.
4: Nah itu dia. Nah, kalau barangnya itu pasti, mm-hmm. walaupun kita nggak tahu nih kapan dia datang,
1: betul.
4: Kenapa kita nggak berusaha cari tahu untuk itu?
1: Mm-hmm.
4: Nah itu dia tuh yang mengkritik kami.
1: Jadi gitu. Memang kematian itu sesuatu hal yang memang sudah pasti ya, dan udah diatur juga sedemikian rupa oleh yang di atas gitu ya. Dan untuk Om Dola sendiri, mungkin apakah ada perspektif yang berbeda lagi nih tentang seni kematian gitu ya?
5: Saya cerita curhat ya.
1: Boleh banget. Ya.
5: Jadi saya dulu tabu sama kematian.
1: Mm-hmm.
5: Pokoknya saya mikirin dunia gitu ya.
1: Okay.
5: Kerja. Saya di tempat kerja saya pemegang rekor overtime.
1: Oh, oke. Okay. Terlalu rajin bekerja ya.
5: Saya workaholic dulu. Dari jam 6 sampai jam 11. Jam 6 pagi saya udah di kantor, okay. Saya kerja. Terus saya pikir, buat apa ngomongin kematian jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Itu kalau hari Sabtu saya jam 9 sampai jam 6 sore. Terus hari Minggunya di kantor ini benar-benar. Jadi di antara 800 orang termasuk orang yang di lapangan, saya pemegang rekor.
1: Oke.
5: Tapi saya bagusnya, saya tertarik sama rohani. Saya tertarik sama rohani. Guru saya bilang, guru saya di sini ada papi.
1: Papi ya.
5: Dia bilang gini, Dol, saya pakai bahasa lo gue boleh ya?
1: Boleh.
5: Ya. Kalau lo pengen belajar rohani, portal pertama itu gerbang kematian.
1: Mm-hmm.
5: Dia bilang gitu. Dan alhamdulillahnya saya lulus. Nah, maksud saya gini, anak muda kan sekarang nggak mau ngomongin kematian, ngapain? Hidup ini harus diisi apalah segala macam. Latar belakangnya sama saya.
1: Mm-hmm.
5: Saya juga nggak mau belajar itu. Saya juga nggak mikirin itu. Tapi akhirnya karena saya memang demen rohani, saya belajar itu. Gitu.
1: Okay.
5: Nah, belajarnya gimana nih? Sebelumnya saya disclaimer dulu. Kita nggak ngurusin agama.
1: Mm-hmm.
5: Kita sama sekali tidak bersentuhan sama agama. Kita ilmu pengetahuan murni. Terus kemudian kita no politik, enggak okay. politik sama mm-hmm. sekali. Terus kita no sara. Siapapun yang ada di kampus rohani kita mm-hmm. itu non sara. Terus kenapa saya kebetulan kalau ngomong nih sebenarnya bayarnya mahal, makanya saya sedikit aja ngomongnya ya.
1: Aduh, boleh.
5: Enggak gini, maksudnya gini. Saya nggak dibayar,
1: mm-hmm.
5: organisasi kak, saya free soal duit. Kenapa? Saya diajarin sama papi,
1: mm-hmm.
5: for free. Nanti okay. saya nggak ngeluarin apa-apa. Ya, terus saya mau berbagi keindahan.
1: Mm-hmm.
5: Keindahan kematian. Saya benar-benar ngeliat orang-orang tabu ngeliat kematian. Tapi pas saya lulus tadi, semua ini praktikan loh. Semua ini praktikan. Mereka... Semua di buku kami 9 orang itu adalah title. Jadi semuanya punya title di bidangnya masing-masing berprestasi. Mereka belajar kematian.
1: Mm-hmm.
5: Mereka ngarungin portal pertama kematian.
1: Oke. Okay.
5: Setelah itu kita ngalamin ternyata rohani keindahan-keindahan itu harus dimulai dari gerbang kematian dan itu indah.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya nggak bisa ceritain bagaimana cahaya di sana, mm-hmm. bagaimana melodi di sana, bagaimana okay. tempat di sana, istana uh-huh. di sana. Tapi memang coba parameternya dirubah bahwa Rumi bilang itu kayak malam pengantin.
1: Oke.
5: Okay. Jadi memang sesuatu yang benar-benar indah yang ada segi menakutkan.
1: Mm-hmm.
5: Kalau orang nggak belajar. Ini ada dua, orang yang belajar sama orang gak belajar. Kalau orang yang gak belajar pada saat mati itu memang benar-benar menderita.
1: Oke. Okay.
5: Jadi ada cerita temannya Nabi Amr bin As itu, dia bilang dia kayak napas dari kayak apa? Sedotan.
1: Sedotan ya.
5: Huh, ya.
1: Oke.
5: Okay. Nah terus itu dari kakinya itu ada tusukan jarum
1: mm-hmm.
5: sampai atas. Terus Ghazali bilang betapa menakutkannya itu seluruh tubuh sakit, benar-benar pengen teriak tapi nggak bisa teriak.
1: Mm-hmm.
5: Nah itu buat orang yang nggak belajar.
1: Oke. Okay.
5: Buat kami praktikan itu,
1: mm-hmm.
5: bukannya sombong, saya sombong ini.
3: Sedikit sombong boleh lah.
5: Boleh, bang. Bang, saya setiap hari kok, saya bisa merasakan keindahan itu.
1: Iya.
5: Saya nggak bisa sebutin. Ini sama kayak kata Nabi Muhammad, walaupun hadisnya nggak sahih. Imam Ali bin Abi Thalib bilang, man qabla mautu, man mutu qabla mautu. Jadi matilah tiap hari.
1: Oke.
5: Mereka ngajarin itu. Nah, terus di sisi rohani saya ngomong, kalau saya nggak belajar itu, kan ada yang ngomong, sekali lagi saya nggak nyempurin agama, tapi otak saya kan agak-agak melenceng gitu. Otak saya bilang, kalau mereka belajar itu, terus kita cuma baca doang buat apa?
1: Oke.
5: Nah, akhirnya saya, alhamdulillah, saya ketemu guru yang bisa ngajarin itu, yang udah bolak-balik at will, semau dia mau kapan dia bisa.
1: Oke.
5: Dan praktikan-praktikan ini juga sekarang udah at will, kapan dia mau dia bisa kesana.
1: Iya, oke.
5: Nah, pelajaran ini jeleknya, saya juga gila AI. Maksudnya orang-orang yang di sini termasuk papi-papi profesional, dia tidak mengharapkan dana apa dari muridnya, dia punya penghasilan sendiri, penghasilan pasif, lukisan, orkestra apa segala macam. Orang-orang ini juga profesional di bidangnya.
1: Oke.
5: Nah, tapi jeleknya kita nggak bisa pakai AI belajar kematian.
1: Betul.
5: Bener-bener nggak bisa. Kita nggak bisa googling, kita nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Betul.
5: Anda bisa baca buku kematian yang kita buat 100 kali, Anda nggak bisa kemana-mana.
1: Oke.
5: Yang diperluin cuma satu. Satu, kita manusia bukan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan jangan ada kodok yang dengerin ini.
1: Kalau ada kodok, semoga tidak kan, ada ya.
5: Semoga nggak ada.
1: Semoga manusia semua.
5: Semoga manusia semua. Artinya tadi Papi juga ngomong, semakin kita masih remaja, makin ini itu makin menarik pelajaran ini.
1: Betul.
5: Menariknya, saya banyak manfaatnya. Kematian kan kita paling takut kematian kan. Dibandingin diputusin pacar, mana yang lebih takut?
1: Lebih takut akan kematian sih sebenarnya ya.
5: Kalau kita udah naklukin kematian yang paling atas, yang paling bawah dong kita gak takut-takut banget dong.
1: Betul.
5: Logikanya gitu kan.
1: Betul. Nah,
5: ini yang saya dapat.
1: Okay.
5: Jadi di dunianya lebih tenang lah. Saya apalagi kita sekarang lagi, wah masalah banyak, pinjol apa.
1: Iya, banyak banget ya. Nah,
5: maksud saya nggak takut banget. Pala kita nggak ruam-ruam banget. Nah, ini seni indah.
1: Oke. Okay.
5: Seni keindahan tentang kematian.
1: Seni indah ya.
5: Iya, indah banget. Saya bisa ngelihat apa yang nggak bisa dikatain di buku.
1: Oke.
5: Cuma ya satu syaratnya, jangan pakai AI.
1: Oke.
5: Jangan googling, cari. Alhamdulillah saya ketemu guru.
1: Oke.
5: Mudah-mudahan yang lain bisa cari guru, ketemu juga. Nah itu, jadi kita nggak mau ngomongin serem genderuwo apa mayat, enggak lah. Ini ngomongin keindahan.
1: Betul.
5: Yang dituliskan sama nabi-nabi kita, para suci kita.
1: Okay.
5: Bahwa di sana ternyata setelah alam kematian ini pek itu benar-benar indah gitu. Ada alam yang kita rasakan keindahannya. Dan satu itu, kedua, kita menaklukkan sesuatu yang kita paling takutin.
1: Oke. Okay. Ya. Kematian itu tadi ya. Tapi memang ya, kalau misal kita ngobrol ini sangat amat seru sekali ya ternyata ya, tentang ngobrolin tentang kematian itu ternyata seru juga ya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang harus kita kayak aduh kayak menghela nafas banget gitu loh. Tapi ternyata memang ya sangat bisa dipahami, karena mungkin di seluruh lapisan agama pun ya itu pasti kan akan ada hadir kematian, dan memang gak bisa kita lewati begitu.
5: Kitab suci lama, maaf saya ngomong mulu. Jangan dibayar. Kitab suci paling lama Hermeticus.
1: Oke.
5: Okay. Terus kemudian ada Mahabharata.
1: Oke. Okay.
5: Di Mahabharata itu ada omongan dari Yudhistira. Yudhistira ditanya, Yudhis, gitu kan?
1: Gitu ya, makanya Yudhis gitu.
5: Hal yang paling lo bingung apa? Gitu kan? Dia bilang, yang dia ngomongnya ini pakai bahasa asari. Yang gue bingung, tiap hari orang ngelihat kematian, datang kematian, ada tetangga kematian, tapi dirinya sendiri nggak pernah takut mati, nggak pernah mikirin mati, pikir mati aja nggak pernah.
1: Gitu.
5: Itu Yudhistira jadi bingung gitu. Nah sekarang juga semua orang, papi juga bingung masih ke orang-orang itu. Ya udah itu aja saya cukup. Nanti kelamaan bayarnya mahal.
1: Aduh, nggak kuat bayarnya ya di sini. Oke, tapi sebenarnya kalau misal rasa-rasa takut, apalagi di anak muda ya, yang mungkin masih sering untuk mengalami mungkin ada anxiety gitu-gitu ya sekarang ya, apalagi overthinking yang terlalu berlebihan gitu ya, pasti kayak adalah kepikiran, aduh nanti kalau misal aku udah meninggal, udah mati gimana ya gitu. Nah sebenarnya rasa takut ini normal gak sih? Atau mungkin sebenarnya yang ditakuti sama kematian ini apa sih gitu?
3: Oh ya, kematian, takut akan kematian sih sangat normal ya. Kalau misalkan orang awam gak takut kematian, kayaknya perlu dipertanyakan yaitu kesehatan mentalnya ya kan.
1: Oh justru malah gak sehat ya mentalnya kalau misalnya gak takut sama sekali gitu.
3: Tapi sekali lagi, mereka takut karena tidak tahu.
1: Okay.
3: Nah tadi Om Dola udah ngomong nih tentang untungnya Om Dola ketemu sama guru kan gitu. Nah ini untuk kawula muda nih, kita harus ingat bahwa ini saya bagian ngingetin kawula muda nih ya, gitu, karena kan pernah muda gitu kan.
1: Masih muda semuanya. Sekarang masih muda.
3: Jadi dari kita lahir, kita itu gak akan bisa hidup loh tanpa guru. Nah kita lahir pertama oe-oe gitu ya kan. Nah guru pertama kita itu adalah mama kita.
1: Betul.
3: Kalau misalkan saya sendiri punya anak ya, saya gendong bayinya gitu. Kalau saya diemin gini aja, dia nangis, lapar juga nangis aja, gak ngerti mana yang harus disedot kan gitu kan. Nah baru mama kita yang ngajarin ini susu gitu kan, minum susu. Nah baru si bayi itu minum susu. Nanti agak gedean dikit, yang jadi gurunya papanya. Papanya bilang, ayo bilang, panggil papa, papa gitu ya kan. Papanya jadi gurunya. Ntar gedean lagi dikit, kalau punya kakak, kakaknya yang ngajarin, diajarin omong-omong. Biasanya kalau kakak itu ya gitu, pengalaman kan, kakak tuh pasti ngajarin yang gak bener gitu kan. Diajarin manjat pohon tuh, eh itu tetangga punya pohon mangga,
1: dihasut-hasut
3: ambil. Nah itu kakak jadi guru. Gedean lagi ke sekolah, kita ketemu sama guru-guru di sekolah, apa namanya, semakin tinggi tingkatan kita, kita kerja, rekan kerja kita yang jadi gurunya. Jadi sebenarnya kita hidup itu gak akan bisa lepas dari guru gitu. Nah boro-boro ngomongin kematian, ya kan, hidup aja kita gak bisa lepas dari guru, terus kita kematian mau self learning gitu kan. Kan kayaknya lucu gitu. Jadi kita memang harus mencari guru gitu.
1: Jadi bisa, biar bisa membimbing kita juga gitu ya.
3: Iya, tapi ada catatan yang penting nih.
1: Apa
3: nah,
1: tuh?
3: Highlightnya guru ini tuh kan macam-macam tuh. Nah kita harus cari guru yang emang sudah benar-benar mengalami, menyeberangi gerbang kematian berkali-kali. Terus melintasi alam-alam rohani yang luhur, ya kan. Terus balik lagi ke dunia untuk apa sih gitu, kok repot-repot gitu, dibayar juga kagak gitu kan. Nah untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, karena kita kan gak ngerti gitu.
1: Tapi nah, memang sebenarnya nih kalau didengar-dengar ilmunya sangat amat tinggi sekali ya. Karena kan kayak emang harus apa ya, kayak sukarela lah ya, volunteer lah istilahnya kalau di dunia-dunia kita-kita ini ya. Tapi memang sebenarnya agak susah-susah gampang juga ya untuk mempercayai kalau kematian itu sebenarnya indah, sebuah seni gitu. Karena mungkin yang dipercayai selama ini mungkin udah tertanam gitu ya sama mindset di orang-orang gitu, kalau misal kematian adalah sesuatu yang suram gitu ya. Tapi kalau misal udah tertanam mindset ini di masyarakat yang memang sudah lama sekali kan tertanam sebuah mindset itu, nah itu gimana tuh cara untuk menggantilah mindset kematian ini suram menjadi kematian ini adalah suatu keindahan. Oke, papi boleh.
4: Satu-satunya petunjuk yang paling jelas yang kita punya saat ini itu adalah hasil penelitian dari para saintis yang bergerak di bidang psikologi dan medical science. Mereka bercerita tentang NDE, near death experience. Okay. Jadi mati suri.
1: Oke.
4: Okay. Nah, mereka dari hasil penelitian ribuan orang, itu bisa ditarik garis benang merah bahwa yang mereka akan lintasi di dalam proses kematian itu adalah nomor satu OBE, out of the body experience.
1: Okay.
4: Jadi kita keluar nih dari badan. Nah, sebetulnya dari pengalaman pertama OBE tadi, kita udah memperoleh satu jenis kebijaksanaan yang dunia ini gak pernah ajarin kita. Misalnya nih, orang sakit, saking sakitnya terus dia mati, dia keluar dari badan.
1: Oke.
4: Okay. Oke? Okay? Yang satu di bawah, di atas tempat tidur, terkapar, tidak bisa bergerak. Yang satu hidup di luar badannya dia.
1: Oke. Okay.
4: Berarti kalau saya nanya, jadi saya itu yang mana? Saya itu yang terkapar di atas tempat tidur, apa saya yang ngambang di atasnya ini?
1: Oke.
4: Okay. Which one is real? Yang mana nih yang nyata? Nah, lihat, ada satu kebijaksanaan yang kita udah pelajari, misterinya. Padahal anak muda zaman sekarang itu diajarinya adalah tentang segala sesuatu untuk kenikmatan tubuh ini. Jadi kita kan waktu kecil kita ditanya, nanti kalau udah gede mau jadi apa gitu.
1: Oke.
4: Jawabannya kita, segala sesuatu yang menyenangkan tubuh. Padahal kita lihat itu di dalam proses out of the body experience, kita keluar dari tubuh.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ujung-ujungannya tubuh itu mesti ditinggal, apa iya hidup ini harus dihabiskan semata-mata untuk kepentingan tubuh? Padahal ujung-ujungannya fakta kita keluar loh dari tubuh. Nah, nomor dua, dia masuk ke lorong hitam.
1: Oke. Okay.
4: Di lorong hitam itu yang mereka alami adalah ketakutan, ketidakpastian, merasa ditinggal sendiri.
1: Oke.
4: Tapi di ujung lorong itu mereka ngelihat ada cahaya terang. Nah, kalau mereka mengkontemplasi cahaya terang itu, yang akan mereka rasakan adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Yang rasa sakit yang mereka derita tadi itu hilang.
1: Oke.
4: Itu kami menyebutnya portal kematian. Tadi Om Dola bilang portal kematian yang pertama
1: ya.
4: Tadi ya. Nah, kami menamakannya pintu gerbang ke dunia yang berikutnya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau kita ngelihat pintu gerbangnya aja kita udah bahagia, tenang, damai. Apa kita nggak perlu nanya di balik pintu gerbang ini ada apaan?
1: Oke. Okay.
4: Nah, what's wrong with our generation now, Gen Z ini?
1: Oke. Okay.
4: Ini sebetulnya mereka sih gak salah apa-apa ya. Kata saya ini kayaknya pendidikannya kita nih yang keliru.
1: Oke. Okay.
4: Karena di sekolah kita itu cuma diajarin segala sesuatu tentang dunia ini. Kita gak pernah dikasih tahu bahwa di balik dunia ini ada dunia yang harus kita pelajari juga.
1: Oke, okay, betul.
4: Nah, mestinya part ini, part yang katakanlah istilahnya itu yang akhirat, itu kan yang ngisi agama. Cuman kita lihat nih saat ini, agama itu setelah ngajari juga barangnya di luar lagi.
1: Oke.
4: Bukan ngajari yang benar-benar akhirat gitu. Karena mereka sendiri juga gak pernah pergi ke dunia yang akhirat. Istilahnya secara teknis itu namanya dunia eskatologi.
1: Eskatologi, nah, oke.
4: Eskatos itu ujung kehidupan. Logi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang di ujung kehidupan ini sebelah sananya ada apa gitu.
1: Oke.
4: Nah, itu yang lag, itu yang kita kurang dari sistem pendidikannya kita. Jadi anak itu hanya diajari segala sesuatu yang di luar, akhirnya seluruh hidupnya dia hanya bercita-cita dapat apa yang di luar.
1: Oke.
4: Padahal tadi di NDE kita lihat ujung-ujungannya itu semua harus kita tinggal. Nah, karena kematian itu tidak kenal umur.
1: Betul.
4: Maka di kampus rohani kami, seni mati selagi hidup tuh harus dipelajari sedini mungkin. Karena apa? Tadi Om Dola udah cerita nih, resiko tertinggi itu kematian.
1: Oke.
4: Nah, segala resiko yang lain itu lebih rendah dari kematian. kalau resiko yang tertinggi kita tuh menguasai, resiko yang lebih rendah tuh kita kayak cuek-cuek aja gitu.
1: Iya juga ya.
4: Ya, saya udah cover up pertanyaannya.
1: sudah sangat amat sudah. Oke, itu dia teman Bro 2 ya, ternyata memang sangat amat seru juga untuk dibahas sebuah kematian ini teman Bro 2. Dan buat kamu ya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget untuk reach out kita di WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau bisa juga komen-komen di YouTube kita di RRI Malang Official. Tapi sesaat setelah ini kita akan mengumandangkan azan zuhur dulu untuk wilayah Malang dan sekitarnya teman Pro 2. Jadi kita break dulu, tapi nanti kita akan balik lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, Tumum 22 masih di 87,9 ya, dan kali ini juga masih membicarakan tentang kematian ya, Tumum 22. Dan di sini udah masih bersama Papi ya, dan Mbak Stacy, dan juga ada Om Dola, Tumum 22 ya. Tan, ini sudah masuk pertanyaan ya Papi ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari YouTube, dari Etret Soleh ya. Ini pertanyaannya adalah, belajar mati selagi hidup ini apakah seperti kita lagi belajar membuka portal atau gerbang ke dimensi yang lebih luhur? Mungkin bisa bantu pencerahannya soal ini. Nah, gimana nih Papi nih?
2: Benar. Nah, itu dia. Yang dinamakan seni mati selagi hidup, kita mempelajari membuka portal ke dunia yang lebih luhur dari dunia kita.
1: Okay. Itu gimana tuh? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya.
2: Itu nomor satu, tentu yang dibutuhkan tuh sejenis kebersihan.
1: Okay.
2: Jadi barang yang kotor tuh tidak bisa masuk ke tempat yang bersih. Nah, itu ada satu yang namanya proses pembersihan. Jadi kita tuh harus bersih dulu. Sebetulnya ceritanya tuh kayak gini. Jiwanya kita saat ini itu sebetulnya ada di dunia ini. Jiwa itu terbungkus oleh pikiran dan oleh tubuh.
1: Okay.
2: Sehingga jiwa itu tidak bisa keluar dari tubuhnya. Karena dia terikat erat sama unsur matinya tadi, berupa tubuh dan pikiran. Nah, yang namanya seni mati selagi hidup itu setelah secara sengaja, secara kita selagi kita masih hidup, jiwa ini kita keluarin dari tubuh.
1: Okay.
2: Menjelajah ke dunia-dunia di seberang sana. Nah, untuk itu tentu ada prasyaratnya ya, banyak. Nah, kalau berminat untuk itu, tentu bukan di sini kita mengurai masalah itu. Datang ke Tomrohil tadi besok jam 2 siang.
1: Boleh.
2: Ngobrol sama kita gitu.
1: Jadi memang ada tempatnya sendiri, ruangnya
2: iya,
1: sendiri
2: ada ruangnya
1: gitu ya.
2: Sendiri.
1: Nah, kalau di bukunya sendiri ini ada istilah die before you die gitu ya, atau mati sebelum mati ya. Ini mungkin bisa dijelaskan konsepnya ini sebenarnya seperti apa?
2: Jadi gini, nomor satu kita harus tahu dulu yang namanya mati itu sebetulnya apa. Mati itu sebetulnya sederhana, jiwa keluar dari tubuh. Nah, cuman mati itu ada dua jenisnya. Mati normal kayak orang mati biasa, atau mati yang memang dipelajari. Nah, yang kami namakan seni mati selagi hidup tuh mati yang dipelajari. Nah, kemampuan untuk keluar dari tubuh itu sebetulnya udah ada di dalam diri kita, inherent. Cuman masalah itu gak pernah dikutik-kutik gitu. Padahal di sepanjang sejarah kemanusiaan itu masalah bukan masalah yang baru. Para pendahulu kita itu udah uplak-uplak masalah itu. Cuman mungkin kita terlalu sibuk main AI tadi katanya Om Dola. Sampai ilmu yang kayak begitu terlupakan. Gitu. Nah, kami berusaha mengingatkan manusia kembali bahwa kita tuh punya kemampuan itu. Untuk menjelajahi dunia-dunia di balik dunia kasar ini.
1: Jadi memang ini ya, maksudnya ada yang memang kematian yang dipelajari dan juga kematian yang mungkin
2: normal
1: yang mungkin orang awam tahu gitu ya gimana. Jadi kalau misal mau tahu lebih lanjut bisa beli aja bukunya gitu ya, ada di bukunya.
2: Kalau nomor satu beli buku dulu, penting itu.
1: Langsung beli buku ya.
2: Nah, Nomor dua, kalau ada pertanyaan atau ingin guidance lebih lanjut, okay, bisa menghubungi kontak person kita.
3: Iya, jadi kontak person kami di Bakum Series, okay, nomor WA 0851-1056-6358.
1: Oke, okay, itu nah, dicatat ya teman Pro 2 ya, ya.
3: Terus? Jadi saya ulangi lagi, di nomor 0851-1056-6358. Jadi okay, berbagai pertanyaan atau mungkin ada apa ya, inquiry-inquiry yang lebih dalam perihal buku-buku kami atau mungkin tentang ajaran kerohanian kami, okay, bisa dikirimkan ke nomor WA ini.
1: Oke, okay, itu atas nama siapa? Itu emang adminnya atau bagaimana?
3: Ya, jadi admin Bakum Series.
1: Admin Bakum Series. Nah, untuk buku-bukunya sendiri nih, ternyata udah ada 3 buku ya.
3: Iya.
1: Nah, itu bisa didapatkan di mana nih, Mbak?
3: Jadi ini sekedar pengenalan ya. Buku pertama kami seperti yang sudah kita bahas tadi, Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup. Nah, lalu buku kedua kami itu membahas tentang manusia.
1: Oke. Okay.
3: Nah, judulnya Manusia, Lautan dalam Secangkir Kopi. Nah, jadi bisa dibayangkan kan, gitu, kita menguak kekayaan kita seperti okay, itu. Nah, yang buku ketiga itu tentang resonansi spiritual.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi itu lebih mempelajari lebih dalam lagi sebenarnya tentang kita dan hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya seperti okay, itu. Tetapi sekali lagi perlu saya ingatkan, jangan disambung-sambungkan sama agama.
1: Oke. Okay.
3: Iya, karena ini ilmu pengetahuan.
1: Oke. Okay, gitu. Jadi hal yang berbeda ya, maksudnya dipisah, bukan berdasarkan agama gitu ya. Oke. Okay. Harus ada gerakan tangannya ini. Karena dipisahkan gitu,
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau misal kan ini ada 3 buku. Nah, ini kalau misal mau membaca itu apakah harus berurutan atau mungkin bisa loncat-loncat gitu?
3: Sebaiknya berurutan ya. Gitu, karena kita membahas sesuatu yang paling krusial terlebih dahulu, yaitu kematian. Jadi siap nggak siap, suka nggak suka, lu mesti tahu kalau lu bakalan mati kan gitu.
1: Okay.
3: Nah, karena kita udah tahu kita bakalan mati, nah di dalam proses mempelajari tentang kematian itu, nah kita ditarik untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kita nih lahir membawa kekayaan apa sih gitu. Dan tentunya sebenarnya informasi-informasi juga banyak yang sudah tidak asing lagi buat para kawula muda gitu, karena mereka pasti dapat informasinya mungkin secara general di sekolah atau mungkin di tempat-tempat ibadah mereka. Tetapi saya perlu ingatkan, jangan disangkut-pautkan dengan agama.
1: Oke, okay, jadi memang hal yang berbeda ya. Betul, sekali lagi, betul, jangan dikait-kaitkan dulu, betul, sama agama gitu. Nah, tapi kalau misal kita ngobrolin ini kan di anak muda ya, pendengar kita kan genzi-genzi lah kebanyakan ya. Nah, setelah mungkin mendengarkan obrolan kita di siang hari ini dan udah mulai kepikiran gitu ya, sebenarnya apa sih hal yang paling simpel atau hal yang pertama kali dilakukan nih harusnya bagaimana? Okay. Nah, siapa nih yang jawab nih?
2: Kalau ada dari Genzi yang pengen ikut belajar, itu dipersilahkan kampus rohani kami bisa memberi pelajaran itu dengan akidah numani. Jadi okay, segala sesuatu akan diajarkan kepada kita, kita tidak dipungut bayaran apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya kita belajar segala sesuatu, tentu kita harus mempelajari unsur teorinya dulu. Nah, setelah kita mempelajari unsur teorinya, jadi para seeker, para pencari, kalau dia berminat, dia harus mendengarkan dulu 5 topik.
1: Oke.
2: Nah, kita ada 5 topik pembahasan. Itu didengerin dulu. Setelah didengerin, kita ngambil keputusan. Kita mau belajar ini apa enggak gitu.
1: Oke.
2: Jadi itu volunteer. Terserah mau belajar silakan, kami akan mengakomodir, akan mendidik dan melatih for free.
1: Okay.
2: Gratis. Nah, kalau ini oh saya nggak cocok nih, ya udah nggak apa-apa, nambah teman kan bagus ya.
1: Oh, gitu. Betul.
2: Nah, kalau dia mau, maka dia akan terikat sama disiplin tertentu, karena masalahnya itu barang kotor nggak bisa masuk ke tempat bersih.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada disiplin tertentu yang harus dia jalanin. Nah, sambil dia dididik dan dilatih. Jadi dia akan terima unsur teori, akan terima unsur praktek.
1: Oke.
2: Nah, kalau dia bisa melintasi portal kematian, baru dia diterima jadi siswa.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Jadi untuk diterima jadi siswa itu dia harus mampu keluar dari tubuhnya, melintasi portal kematian.
1: Oh.
2: Baru diterima.
1: Oh. Kalau didengar-dengar sangat seru ya ternyata ya, seru kayak banget. Kayak lebih dipelajari lagi, iya, ternyata lebih, iya, luas lagi, nah, gitu ya. Dia. Jadi maksudnya bukan sekedar kematian ya, sudah sekedar,
2: nah itu dia.
1: Iya, kayak ya udah mati gitu, iya, enggak ya. Ternyata enggak. Memang ada sebuah ilmunya sendiri. Mungkin kita juga bisa mempelajari lagi ya tentang, iya, indahnya lah seni kematian itu tadi ya.
2: Jadi kematian itu sebetulnya justru awal.
1: Oke.
2: Okay. Awal sebuah kehidupan yang baru.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi memang kita juga masih belum mengetahui juga, nah, ya pastinya dia. Gimana, nah, gitu dia. Ya. Nanti mungkin bisa juga ketemu Papih ya besok bersama Mbak Stacy juga Om Dola ya. Besok di Book Talk offline-nya ya teman Pro 2 di hari Minggu 9 Agustus di jamnya di jam 2 siang sampai di jam 4 sore dan ini di Cafe WT Tombro di Jalan Tombro Tunjung Sekar Lowok Waru Malang dan ini ya yang paling penting adalah gratis ya.
3: Gratis.
1: Dan juga untuk umum nih teman Pro 2, yeah. Jadi gak perlu registrasi dulu, mungkin gak perlu pendaftaran-pendaftaran dulu ya, yeah, di awalnya. Terus bisa juga langsung dihubungi juga ya tadi di nomornya Mas Andre mungkin ya di 0873 kali

0: Boleh.
1: Kematian itu fakta.
0: Oke.
1: Kita suka atau tidak suka, cepat atau lambat, itu akan kita alami. Ada dua sikap yang bisa kita ambil. Kita cuek, seolah-olah kita bilang saya muda, mati itu urusannya papi yang udah tua gitu.
0: Oke.
1: Atau kita berdamai.
0: Oke.
1: Dengan keadaan, kita belajar seni mati selagi hidup. Nah, untuk itu diperlukan guru yang benar-benar memahami dunia di balik dunia ini.
0: Oke.
1: Nah, kalau itu yang diminati, ya Anda bisa menghubungi kami untuk mempelajari itu, karena institusi kami memang misinya adalah mengajarkan seni mati selagi hidup.
0: Oke.
1: For free.
0: For free ya, no money no tadi money. Ya. Nah, mungkin ada Mbak Stacy dan juga Om Dola, apakah ada tambahan mungkin?
2: Kalau dari saya sih highlightnya cuma satu ya.
0: Oke.
2: Jangan menunggu mati beneran baru penasaran gitu kan.
0: Oke, telat ya.
2: Iya, karena seperti tadi Om Dola udah pernah udah cerita, kita ini kaya, kita punya laboratorium yang memang diperlukan untuk belajar seni mati.
0: Okay.
2: Kalau kita menunggu mati dulu, ya telat, kita nggak akan kemana-mana.
0: Iya,
2: gitu kan. Kalau misalkan pada saat hidup dia cuma lulusan SMP, masa setelah mati dia tiba-tiba jadi profesor?
0: Iya,
2: kan nggak mungkin ya. Nah, jadi sebaiknya kita mempelajari seni mati selagi hidup ini sekarang.
0: Okay.
2: Di sini selagi hidup.
0: Selagi masih ada waktunya.
2: Betul,
0: ya.
2: Okay. Iya.
0: Untuk Om Dola sendiri apakah ada tambahan Om?
3: Saya cuma kalau bisa nyuruh ya nyuruh. Cuma advice aja nih ya sama teman-teman Pro 2 ya. Ilmu ini asik.
0: Oke. Okay.
3: Ilmu ini benar-benar dibuat sama orang yang memang luar biasa praktikan, nggak seperti buku-buku lain cerita bla bla bla, dia nggak pernah ngalamin kematian.
0: Okay.
3: Jadi buku ini asik dan orang-orang yang mengarang di sini sudah mengalami portal yang tadi Papi bilang ada mati suri. Kalau orang mati suri itu melihat cahaya, di balik cahaya itu ada gemerlapnya alam-alam lain. Jadi nggak sombong. Saya kalau yang mati suri itu ngeliat cahaya, ngeliat alam itu baru awal.
0: Oke.
3: Kita udah mengarungi alam-alam yang jauh lebih hebat, lebih lebih dahsyat daripada itu, dan benar-benar asik.
0: Oke, ya. Itu dia ya, memang asik kok ilmu ini ya untuk dipelajari.
3: Iya, asik.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang sekali lagi yang masih penasaran dan masih mau berdiskusi lebih lanjut ya, bisa banget untuk datang aja langsung di Book Talk offline-nya di hari Minggu 9 Agustus, which is besok banget ya teman Pro 2, di jam 2 siang sampai di jam 4 sore di Cafe WT Tombro di Jalan Tombro Tunjung Sekar Lowok Waru Malang. Dan sekali lagi ini gratis teman Pro 2 dan terbuka untuk umum, buat kamu siapa aja boleh banget datang ke sana dan ngobrol langsung ya sama Papi, ada Mbak Stacy dan juga Om Dola, langsung aja berdiskusi di sana teman Pro 2. Dan mungkin ya semoga bisa ini ya berseru-seruan bareng gitu ya, bersenang-senang memahami seni kematian itu tadi teman Pro 2. Dan itu tadi ya obrolan kita yang sangat amat seru juga. Terima kasih Papi, Mas Stacy dan juga Om Dola yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga sharing-sharing ya tentang seni indahnya kematian gitu ya. Dan semoga sesaat di sini selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak ya Papi, Mbak Stacy dan Om Dola sekali lagi.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2 buat kamu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Ya teman berdua, buat kamu ya yang hobi untuk bernyanyi dan cukup percaya diri gitu ya untuk tampil di depan banyak orang, dan yang pastinya yang ingin banget nih buat bakatmu dikenal lagi lebih luas, langsung aja teman berdua kamu bisa mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis ya dan terbuka bagi putra-putri yang berusia dari 16 hingga 25 tahun teman pro 2, dan dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini ya berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kelewat ya teman pro 2, dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow-follow Instagram kita di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id. Terus bisa juga di TikTok kita nih di @rrimalang dan di @bintangradio.id teman bro 2. Dan di YouTube kita ya juga bisa banget kamu subscribe nih di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu, tampil di ajang bergengsi dan meraih kesempatan untuk menuju tingkat nasional nih teman bro 2. Jadi jangan lama-lama, langsung aja daftar sekarang ya secara online, atau datang langsung juga ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut nih bisa melalui WA humas kita, catat teman pro 2 di 081 3 4 6 7 4 teman pro 2. Jadi inilah saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Sampai kita ganti lagi sih.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

87,9 teman pro 2 masih barengan sama Taniyah ya di sini di santai siang yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore nih teman pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi ya dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM ya, yang ini mengungkapkan salah satu manfaat dari pengemudi ojek online atau ojol ini sebagai pelaku UMKM, yakni bisa mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR tanpa jaminan nih teman pro 2. Jadi memang ya artinya nih ojol ini misalnya sudah bisa dianggap sebagai UMKM, ini harusnya pengemudi ojol sudah eligible dan tentunya ada ketentuan persyaratan administratif lainnya. Tetapi yang pertama bahwa penerima KUR bersubsidi ini adalah UMKM teman pro 2. Dan kemudian mengenai time frame-nya, ini lagi ditunggu ya dasar legalitasnya, dan kalau begitu selesai, ini harusnya sudah bisa disimpulkan bahwa ojol ini adalah UMKM teman pro 2. Dan sebagai informasi lagi ya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman ini mengatakan peraturan presiden yang mengatur ekosistem transportasi online termasuk pengklasifikasian pengemudi ojol ini sebagai bagian dari pelaku usaha mikro yang saat ini memasuki tahap finalisasi teman pro 2. Dan Maman ini juga menambahkan ya, perpres tersebut akan menjadi payung hukum pengaturan ekosistem transportasi online termasuk pembagian tugas dan kewenangan masing-masing kementerian. Dan menurut Maman sendiri, teman pro 2, Kementerian Perhubungan ini akan tetap berwenang mengatur tarif layanan transportasi penumpang, sedangkan kewenangan penetapan tarif layanan pengantaran barang ini berada di bawah Komdigi, teman pro 2. Dan adapun Kementerian UMKM ini akan bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan pemberdayaan pengemudi ojol, serta pemberian berbagai fasilitas perlindungan dalam ekosistem tersebut. Dan ia juga mengatakan ya, koordinasi lintas kementerian ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang disusun mampu menciptakan ekosistem transportasi digital yang sehat dan juga berkeadilan bagi seluruh pihak, mulai dari pengemudi, perusahaan aplikator, pelaku UMKM hingga ke konsumen teman pro 2. Dan Kementerian UMKM ini bersama Kementerian Perhubungan ini menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah perusahaan aplikator, antara lain ada GoTo, Grab, dan juga Maxim, guna mengevaluasi perkembangan implementasi kebijakan pembagian tarif layanan sebesar 92% bagi mitra pengemudi dan 8% bagi aplikator teman pro 2. Dan ini semoga ya ke depannya udah ada lagi nih informasi lebih lanjut lagi mengenai ojol yang memang sudah dianggap sebagai UMKM teman pro 2.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Itu 52 buat kamu ya yang hobi bernyanyi nih dan percaya diri ya untuk tampil di depan banyak orang 52. Dan juga pastinya ingin bakatmu dikenal lagi lebih luas, langsung aja kamu bisa mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis ya teman pro 2 dan pastinya terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus ya teman pro 2, jangan terlewat. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg, terus di @bintangradio.id juga teman pro 2, dan di TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id, serta subscribe juga di YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman pro 2. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuanmu, tampil di ajang bergengsi teman pro 2 ya, dan juga raihlah kesempatan kamu semua untuk menuju di tingkat nasional. Tingkahnya kayak batu. Jadi ya teman pro 2, langsung aja daftar sekarang secara online atau bisa juga datang langsung ke RRI Malang ya di Jalan Candi Panggung nomor 58 yang pastinya datangnya di jam kerja ya teman pro 2. Dan informasi lebih lanjut juga bisa kamu chat melalui WA Humas kita di 081-34-6074 teman pro 2. Dan inilah ya saatnya untuk jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 87,9 Temu Pro 2 dan juga masih barengan sama Tania ya di sini. Dan kali ini Temu Pro 2 aku akan membawakan informasi dari Alex Marquez ya, yang mengawali MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone dengan mencatat waktu tercepat ya pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Jadi pembalap Gresini Racing ini mengungguli Marco Bezzecchi ya, yang kembali membalap setelah pulih dari cedera nih Temu Pro 2. Dan dilansir dari MotoGP.com, pembalap Spanyol ini membukukan waktu terbaik 1 menit 58,692 detik pada hari Jumat 7 Agustus kemarin Temu Pro 2. Dan catatan itu juga unggul 0,173 detik di atas Bezzecchi yang menempati urutan kedua. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya? Jadi Bezzecchi sendiri ini kembali ya berlaga usai dinyatakan pulih dari cedera tulang selangka yang dialami di Jerman. Jadi juara MotoGP Inggris musim lalu itu berhasil menyelesaikan 13 putaran sepanjang sesinya. Dan pembalap Aprilia itu sempat memimpin di awal sesi sebelum Raul Fernandez mengambil alih posisi terdepan dan Alex Marquez ya kembali merebut posisi pertama dan mempertahankannya hingga sesi berakhir Temu Pro 2. Dan juga ini ada Pedro Acosta yang mengakhiri latihan pada posisi ketiga bersama KTM dan ia menjadi satu-satunya pembalap yang terjatuh saat FP1 berlangsung. Dan Raul Fernandez sendiri menempati posisi keempat ya untuk Trackhouse Aprilia, dan Fabio Di Giannantonio Temu Pro 2 ini melengkapi 5 besar bersama FR 46 Ducati. Lalu ada Marc Marquez Temu Pro 2 yang mengakhiri FP1 di posisi ke-6, sementara pemuncak klasemen musim ini adalah George Martin yang berada di urutan ke-8 Temu Pro 2, dan Franco Morbidelli ini finish ke-9 di depan Francesco Bagnaia yang melengkapi posisi 10 besar. Sudah John Mir juga yang menjadi pembalap Honda terbaik pada posisi ke-11, sedangkan Fabio ini menempati urutan ke-15 Temu Pro 2. Dan ini untuk hasil ini sekaligus memperlihatkan perkembangan positif yang juga dialami oleh Alex Marquez ya, setelah pulih dari cedera, karena sebelumnya nih adik dari Marc Marquez ini mengalami kecelakaan besar di Catalunya yang membuat absen beberapa dari seri balapan Temu Pro 2. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Yudhoyono Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Puradireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java, Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Sworo, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

YouTube Pro 2 masih di 87,9 dan informasi kali ini ya datang dari Aldila Sutiaji dan juga Erin Ruth Cleave yang membuat kejutan ya di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Dan pasangan Indonesia Selandia Baru ini menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, yaitu pasangan Kristina Mladenovic dan juga Kuahanyu Tomobro 2. Dan juga Aldila Rotliff ini menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto ya pada hari ini Tomobro 2 berdasarkan catatan WTA. Dan mereka mengatasi pasangan Prancis Tiongkok ya Tomobro 2. Dan sejak awal laga pasangan Aldila Rotliff ini juga langsung memberikan tekanan ya melalui permainan yang agresif dan strategi tersebut membawa mereka merebut set pertama dengan keunggulan 6-3. Dan pasangan Mladenovic dan juga Guo ini kemudian meningkatkan perlawanan pada set kedua dan memaksa kedudukan menjadi 6-6 dan mereka akhirnya memenangkan tiebreak di 7-4 untuk membawa pertandingan menuju super tiebreak temu pro 2. Dan pada fase penentuannya, pasangan Aldila juga Rotliff ini kembali ya menemukan konsistensi permainan mereka dan keduanya ini mampu mempertahankan keunggulan hingga memastikan kemenangan di 10-5 Tomobro 2. Dan Aldila Rotliff ini juga mencatat 3 ace dengan 8 kesalahan ganda sepanjang pertandingan. Sedangkan pasangan Mladenovic dan Guo ini tidak menghasilkan ace dan melakukan 10 kesalahan ganda Tomobro 2. Jadi dari total 151 poin yang dimainkan, pasangan Aldila Rotliff ini mengamankan 78 poin, sementara pasangan lawannya ini mengumpulkan 73 poin dalam pertandingan tersebut, Tomobro 2. Dan kemenangan ini juga melanjutkan tren positif ya Aldila dan juga Rotliff untuk setelah itu menjuarai WTA 500 Mubdala DC Open pada pekan lalu. Jadi meski tidak berstatus sebagai unggulan di turnamen ini, tapi keduanya ini mampu ya untuk menampilkan permainan terbaik mereka nih Tomobro 2. Dan pada babak 16 besar ya pasangan Aldila Rotliff ini akan menghadapi Olivia Nichols dan juga Tereza Mihalikova. Dan pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 10 Agustus setelah Nichols dan Mihalikova mengalahkan Kristina Buksa dan juga Udis Chong dengan skor di set pertamanya di 4-6 terus di selanjutnya 7-5 dan juga 11-9 teman pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Ya teman-teman, dua gak kerasa ya, ternyata udah mau jam 2 siang aja. Dan ini udah di menit ke-54 ya teman-teman. Dan ini juga saatnya untuk Tania pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemani aku juga di weekend-weekend ini ya teman-teman. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus lagi 88 teman-teman, jangan lupa check out ya. Dan aku tadi juga udah kepikiran sih mau check out apa gitu ya teman-teman. Dan itu dia ya, karena habis ini di jam 2 hingga di jam 3 akan ada Indonesia Top 20. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok teman pro 2 ya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan. Dan untuk Indonesia Top 20 kali ini sudah ada yang masuk dalam chart teman Pro 2 ya, yakni dari Fanny Sugi featuring Heruga dengan judul Jogja Lantai 2. Dan ini memasuki new on chart ya di posisi ke-20. Dan langsung aja kita dengerin bagaimana sih lagunya kedengarannya ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi untuk membuka Indonesia Top 20 kali ini.
1: Mix 20.

20 dan juga ke-19 yang mana diisi oleh Sal Priadi dengan judul Foto Kita Blur. Ini juga menjadi lagu yang hits teman Pro 2 ya di beberapa sosial media. Dan aku kali ini juga akan menyebutkan beberapa chart yang akan aku puterin di sore hari ini teman Pro 2 ya. Untuk posisi ke-18 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan dari Pamungkas. Dan untuk posisi ke-17 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat teman Pro 2. Dan nomor 16 ada Teh Hijau dari Tulus. Nomor 15 ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu yang udah aku present di Indonesia Top 20 kali ini. Mix.

Baru aja kita dengerin posisi ke-14 dengan Gurun Hujan dari Juicy Luicy yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin, teman berdua ya. Dan untuk posisi ke-13 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Posisi ke-12 diisi oleh Cinta Mati dari Ardita. Dan posisi ke-11 ada Kita Apa dari Fight. Untuk posisi ke-10 ada Seketika dari Rizwan Fadila, R&B Boys, dan juga Mahalini yang sudah mengisi di posisi 10 di Indonesia Top 20 kali ini. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu tersebut. Enjoy!

Di posisi 9 yang baru aja kita dengarkan ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Ini kita sambung teman pro 2 ya, di posisi ke-8 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones. Dan untuk posisi ke-7 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Posisi ke-6 diisi oleh Jaga Ucapan dari Weda Maufe. Dan posisi ke-5 ada Sederhana dari Sheila on 7. Mix.

Dan baru aja kita dengerin Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama yang mengisi posisi keempat Teman Pro 2 ya. Dan untuk posisi ketiga ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Dan untuk minggu kali ini Teman Pro 2 ya, posisi runner up diisi oleh Sedia Aku Sebelum Hujan dari Id Gitaf. Langsung aja Teman Pro 2 ya, sebelum kita ngobrolin ke Jawara minggu ini, kita dengerin dulu beberapa lagu yang satu ini. Mix.

di minggu kali ini teman Pro 2 ya. Aku mau nge-recap dulu Indonesia Top 20 di minggu kali ini ya. Karena sudah ada beberapa lagu yang masuk juga dan juga ada beberapa yang naik peringkat. Jadi langsung aja kita dengerin recapnya di Indonesia Top 20 kali ini.

Untuk jawara di minggu kali ini ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Raji Putra. Keren banget teman berdua ya. Ini juga menggeser lagunya dari Divti Khalif dengan Nostalgia yang ini keluar dari chart ya, dengan total bertahan ada 20 pekan teman berdua ya. Dan sebelum aku pamit, aku juga mau ngucapin terima kasih buat para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama gitu ya. Ada Doggy House Records, Orang Pertunjukan, Mas Fam Company LTD, FTI Rising, ada Tulus Musik, ada Emotion Entertainment, ada Hits Records, ada AKA Entertainment, ada Hits Records, RVAS Musik, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Records, Weda Official, Record Indonesia, Hits Records, Edgitaf Musik, Universal Musik Indonesia, dan juga Musika Studios. Terima kasih buat label dan juga manajemen artis, dan mohon maaf jika ada beberapa label yang belum bisa disebutin ya. Dan kali ini sudah di penghujung acara di Indonesia Top 20 kali ini, tapi nanti jangan kemana-mana karena akan ada International Top 20 oleh Safa gitu ya. Dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar? Untuk kamu yang baru aja stay tune ya di Pro 2 RRI Malang sore hari ini, semoga tetap sehat teman Pro 2 di tengah cuaca Malang yang memang bisa dikatakan masih dingin banget ya, dan siang panas gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap konsumsi vitamin teman Pro 2, makanan yang sehat dan juga aktivitas olahraga ya, semoga aja kita tetap diberi kesehatan. Alright, so untuk edisi kali ini teman Pro 2 di tanggal 8 Agustus 8 Agustus ini aku bakal hadirkan Top 20 Manca. Dan new on chart kita adalah single dari Wasa ya, dengan Good Goodbye. Lagunya enak banget dan ini baru masuk ke chart kita. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja, ini dia new on chart kali ini di posisi ke-20, Wasa dengan Good Goodbye.
2: Make 20

0: Chongnyang Gochuba, she's spicy.
1: Yes, teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin nih single dari Ethis ya, dengan Bad, yang ada di posisi ke-19. Lagunya enak banget, like seriously. Bener-bener bawaannya pengen joget gak sih? Oke deh, up next 18, nanti kamu bakal dengerin single dari itu Louis Tomlinson dengan Sunflower ya, Matahari, Bunga Matahari maksud Safa. Dan juga 17, nanti ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan 16, ini ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, yang lagi rame dibicarain gitu ya, karena badannya si Ariana nih semakin hari kayaknya semakin kurus banget nih gitu. Kenapa? I don't really know, but semoga aja si Ariana tetap sehat dan juga maybe habis ini agak ngisi ya teman Pro 2. Oke deh, langsung gitu tanpa basa-basi, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16. Make 18.

Pro 2, kita masih ada di Top 20 Macam untuk edisi kali ini. Have a great day aja. Gimana sore hari kamu? Semoga aja kamu bisa benar-benar refreshing ya, tanpa mikirin berbagai macam hal yang membuat kamu pusing gitu ya. Dan barusan aja udah kita dengerin single dari Alex Warren dengan Passengers yang ada di posisi ke-15. Up next, 14 adalah single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You yang udah naik satu peringkat. 13 teman Pro 2 ada Treasure dengan Evi. Ini juga salah satu single yang kayaknya happy banget. Aku tuh senang banget deh kalau misalnya di chart aku lagunya tuh happy-happy gitu ya. Lagu-lagu yang up teman Pro 2. Dan up next 12 kita punya Shakira barengan sama Burna Boy dengan Die Die. So langsung aja teman Pro 2, here is it, I Will Give To You di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix, Mix.

Halo, kita masih ada di Top 20 Manca. You just heard song from the Chainsmokers featuring Oaks dengan 5 Past 3, 82 ya. Dan setelah sekian lama udah gak muncul, akhirnya Chainsmokers hadir dengan single yang satu ini. Happy banget for sure untuk aku, anak 90-an yang sering banget dulu dengerin lagunya Chainsmokers yang Roses dan lain sebagainya. Akhirnya hadir lagi nih satu single ini. Up next di posisi ke-10 teman Pro 2, ada single dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love. Dan 9 kita punya Extraordinary Heroes dengan Voyager yang udah naik satu peringkat. 8 perpaduan yang enak banget teman Pro 2 dari Lisa barengan sama Anime dengan Bad Angel. Dan ini udah naik satu peringkat juga. Langsung aja teman Pro 2, spesial untuk kamu di posisi ke-10, 9 dan juga 8. Mix

Teman produser kalau misalnya dengerin lagunya Lady Gaga sama Doechii yang satu ini, langsung kayak bawaannya keinget sama The Devil's Wear Prada kedua gitu ya. Atau bahkan langsung keinget sama style-stylenya, or even langsung pengen untuk catwalk teman produser. It's okay, whatever it is teman produser ya. Pasti lagu yang satu ini udah ada di chart kita di posisi ketujuh ya. Dan up next di posisi keenam, nanti aku bakal hadirkan single dari BTS terbaru, yaitu Swim ya. Yang ini juga salah satu single yang kayaknya banyak banget disukain sama banyak orang gitu. Up next posisi kelima ada Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Dan keempat, we have Bruno Mars with Risk It All teman produser. Kayaknya happy banget ya kalau misalnya ada seseorang yang nyanyiin lagu ini buat kita ciwi-ciwi, pasti langsung kesengsem ya. Kalau katanya si Nekila sih langsung pusing meleleh, iya gak sih? Oke deh kalau gitu teman produser, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke 6, 5 dan juga 4. Mix 6.

kamu barusan aja dengerin single dari Summer dengan Homewrecker ya, yang udah ada di posisi ketiga. Nah, runner up kita punya single dari Zarel Larson dengan Midnight Sun, teman Pro 2. Dan for sure untuk kamu yang gak sempet dengerin dari awal di posisi ke-20, 15, 13, dan lain sebagainya, gak perlu khawatir karena setelah runner up nanti aku bakal hadirin recap untuk kamu ya, teman Pro 2. So, langsung aja, ini dia runner up kita, posisi kedua dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

0: Alright, so teman Pro 2, congratulations untuk jawara kita. We have heart to heart dengan Ruth ya, yang udah menduduki posisi pertama. Wow, which is really nice song ya. Satu single yang harus keluar, sayang banget, adalah single dari 21 Pilot dengan track Pat yang udah bertahan sekitar 20 pekan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jawaranya udah tahu, satu single yang masuk udah tahu, yang harus keluar udah tahu, berarti kayaknya aku harus undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune teman Pro 2, and for sure jangan lupa untuk request lagu manca favorit kamu di program request kita di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Sampai undur diri, see you again next time teman Pro 2, have a great day, dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 1

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalau
1: iya? Macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita gitu.
1: Dari kita,
0: ya.
1: Kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya, 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin tuh juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan dia masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu ada basic cerita. Yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau konten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke. Okay.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, nih, itu dibikin, okay. Dibikin apa namanya, ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa, si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih, kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga, itu Farel Hilal sama yang apa namanya, keliling itu kan, yang Simatupang, Rasa California, itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga.
0: Bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Bener. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga, bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu ya udah hook ya iya coba kita dengerin ya.

0: temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi. Horse. Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, gitu.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak buat ngisi acara.
0: Mm-hmm.
2: Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser
0: okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: gitu
0: ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali yo.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih kan.
0: Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67
0: masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya, iya
0: kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang pasti pernah berada di posisi itu kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok. Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya. Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Okay. Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Eh, sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh.

0: semua sosialnya.
1: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
2: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
1: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
1: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngelihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
2: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
2: Waktunya sore ceria.

0: selamat sore teman Produha. Ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani sore hari kamu edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Waktunya malam Minggu nih teman Produha.
1: Kamu yang paling paham aku.
0: Waktunya kalian untuk menikmati weekend gitu ya, especially barengan sama teman-teman kamu mungkin ya yang masih sekolah gitu ya, ataupun sama pacar kamu, sama teman kamu, ataupun kamu mau menikmati malam minggu kali ini hanya dengan dirimu sendiri gitu ya, mau menikmati ya. Ya life goes on aja lah kayak gitu. Tapi kamu jangan merasa sendiri gitu ya, karena ada Vira di sini yang bakal menemani kamu teman Produha dengan berbagai informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang pastinya cocok banget untuk menemani kamu di sore hari ini. Dan sebelum aku kasih kamu informasinya ya teman Produha, kita dengarkan dulu ada satu buah lagu. Ini datang dari dia, featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Au! Gak tahu kenapa tapi suka banget sama lagu ini teman Produha ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan di dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup

Pro 2 aku punya informasi menarik ya, especially buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan juga kamu percaya diri nih buat tampil di depan banyak orang dan ingin banget bakatmu itu dikenal lebih luas. Kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026 nih. Pendaftarannya juga gratis ya dan terbuka buat putra dan juga putri yang berusia 16-25 tahun nih teman Pro 2. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti ya. Jadi waktunya masih banyak banget nih teman Pro 2. Pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram @rrimalang, bintangradio.id, dan di TikToknya RRI Malang dan juga @bintangradio.id. Dan juga kamu subscribe ya YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Dan juga buktikan nih kemampuanmu bisa tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan menuju tingkat nasional. Dan juga kamu bisa ya daftar sekarang juga secara online atau datang langsung nih ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut melalui WA Humas kita di 081 3 4 6 7 4. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ya teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secarik kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, kita ada di musik aktif gitu ya. Tapi sebelum itu aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang kita ada di musik aktif. Di hari ini musik aktif kita ada datang dari Ermukim Squad teman Pro 2 ya. Ermukim Squad sendiri adalah salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Queen Inkubasi Kreatif yang ada di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan juga Paitos Haris ya, yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan nih oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke, teman Pro 2. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap makrotermes gitu ya. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke sendiri teman Pro 2, seperti halnya rayap-rayap gitu ya. Mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasilnya ini terlihat dan juga dari sebuah istana musamus gitu ya yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya teman Pro 2. Sangat filosofis sekali ya judul lagu di hari ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu without any further ado kita dengarkan bersama Ermukim Squad dengan Musamus. Enjoy.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira di sore ceria kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik, especially datang dari dunia perfilman nih. Karena dari A24 ya, merilis trailer film thriller kriminal Prime Time yang menampilkan ada Robert Pattinson sebagai pembawa acara To Catch a Predator. Lalu ada Chris Hansen ya, dan film tersebut mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat tersebut. Oh gitu jadi nadanya ya, nada-nada investigasi memang gitu ya. Dan Pattinson sendiri memerankan Hansen. Dia ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak nih teman Pro 2. Agak serem juga ya predator anak-anak ini. Dan sinopsis resmi film menyebutkan bahwa di tahun 2006 Hansen berusaha menciptakan sejarah melalui program televisinya itu. Sinopsis resmi film menyebutkan bahwa di tahun 2006 Hansen berusaha menciptakan sejarah ya melalui program televisinya Prime Time yang juga dibintangi oleh Merritt Wever, Skyler Gisondo, dan Phoebe Bridgers. Sementara itu untuk To Catch a Predator sendiri pertama kali tayang di tahun 2004 dan berakhir di tahun 2007. Program tersebut merupakan laporan investigasi khusus dan juga segmen utama dalam program Deadline dari NBC ya teman Pro 2. Dan acara tersebut mengikuti operasi penyamaran yang dilakukan di berbagai wilayah Amerika Serikat untuk mengungkap nih dugaan predator anak. Salah satu peristiwa paling kontroversial sendiri dalam sejarah program itu terjadi pada bulan November di tahun 2006 ya. Dan film thriller kriminal Prime Time ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 25 September mendatang teman Pro 2. Film ini sendiri diproduksi oleh Range Media, Iki Eneo Arlo, dan juga Square Peg. Lance Oppenheimer bertindak sebagai sutradara dalam debutnya menggarap film layar lebar fiksi ini. Pattinson juga terlibat sebagai salah satu produser nih teman Pro 2 bersama dengan Brian Kavauk Jones ya, Fred Berger, Bracken Mikloski, dan juga Lars Knudsen teman Pro 2. Agak sulit namanya ya. Tapi ya itu tadi film thriller Prime Time ya. Jadi buat kamu yang udah kepo gimana filmnya, sabar-sabar dulu karena filmnya baru dirilis nanti di tanggal 25 September mendatang teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa rahsia ni Joya? Yelah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya. Ya teman Pro 2, masih bareng sama Fira gini di Sore Ceria kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih buat kamu, especially yang punya hobi nyanyi gitu ya. Dan juga kamu tuh pede banget untuk tampil di depan banyak orang, dan kamu ingin bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi. Kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026 nih. Pendaftarannya juga gratis, tis-tis gitu ya. Dan juga kamu bisa mengikuti mulai dari usia 16 sampai 25 tahun, teman Pro 2. Pendaftarannya sendiri berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti gitu ya, sampai akhir bulan ini. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kalau kamu gak mau ketinggalan informasinya, pastiin juga untuk follow Instagram @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Kamu juga bisa follow-follow lagi TikToknya di @rrimalang gitu ya, dan juga @bintangradio.id nih teman Pro 2. Dan juga kamu bisa nih subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Kamu bisa langsung aja daftar secara online gitu ya, atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan juga informasi lebih lanjut melalui WA Humas kita di 081 tiganya 4 kali 674. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu teman Pro 2. Karena di jam 7 nanti ya, aku bakal mengajak kamu jalan-jalan ke RRI Surabaya untuk mengikuti Music Live Chat berjaringan Kono 10 Jatim. Dan juga nanti malam hari kamu bakal ditemani oleh penyiar kita juga yang gak kalah seru ya, ada Savana Lita ya, teman Pro 2, yang juga bakal kasih kamu berbagai informasi menarik dan memutar lagu-lagu pilihan yang pasti enak banget untuk didengerin bersama di malam hari. Oke deh kalau gitu, aku Fira Putri pamit undur diri. Bye.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil

0: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Polresta Malang Kota terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan makan bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan di halaman APL Polresta Malang Kota Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial Polresta Malang Kota terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antar kepolisian dan warga. Kalangan masyarakat berdatangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, relawan, mahasiswa, komunitas, hingga warga Kota Malang. Informasi selanjutnya, 3 BUMD air minum di Malang Raya memberangkatkan kontingen untuk seleksi atlet menuju Porpamnas 9 2026. Kontingen terdiri dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, dan Among Tirta Kota Batu. Pelepasan dilakukan di kantor pusat Tugu Tirta dan dipimpin Priyo Sudipyo selaku ketua PD Perpamsi Jatim. Ia menegaskan sinergi antar BUMD tidak hanya dalam pelayanan tetapi juga memperkuat solidaritas. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang seleksi atlet dan mempererat hubungan dengan sesama seduluran saklawase. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan ramai ya untuk di Music Live Chat berjaringan. Ini spesial banget ya teman Pro 2 untuk di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan musisi ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan juga kita lagi live ya di RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya, dan juga relay ya di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. I'm gonna say hi dulu ya untuk kalian berdua katanya. Kalian semua yang ada di beberapa titik tadi ya, di Malang, Madiun, Jember, dan juga Sumeneb nih teman Pro 2. So, mungkin buat teman Pro 2 tahu lah ya, kita akan ngobrol sama siapa, tapi nanti kita akan jauh lebih dalam kita akan ngobrol-ngobrol seputar lagu mereka nih. Ya udah, langsung aja kita say hi dulu. Selamat malam kakak-kakak.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hai.
1: Hai. Hai. Hai. Ceria banget ya. Gimana kabarnya, Kak?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini kita ngobrol barengan National Boulevard ya. Ini benar enggak sih?
2: Yes,
1: benar ya. National Boulevard. Oke, boleh kenalan dulu dong siapa aja nih yang udah hadir di studio?
2: Halo. Saya Ices di gitar.
4: Saya Dimas di vokal.
1: Oke. Terus
5: saya Ucup di drum.
6: Saya Azam di bass.
1: Oke, ini satunya tadi perkenalan tapi enggak ikut ya. baik. Nah, untuk pertama ini boleh itu enggak sih? Apa? Aku penasaran juga kenapa kok pakai nama National Boulevard ini. Boleh dijelasin enggak?
2: Mau. Minum dulu ya, Mas.
1: Oh, oke, boleh. Kayaknya haus ya.
2: Mau makan juga. Oke. Sebelum kita kenalin National Boulevard, ini sebenarnya kita berlima, Mas, karena
1: berlima
2: karena rekan kami yang di gitar juga berhalangan hadir, ada suatu keperluan jadi kita hadirnya berempat.
1: Yes. Namanya siapa Mas yang
2: Baim.
1: Baim. Oke. Okay.
2: Yep. Okay, kita langsung ke why National Boulevard, karena filosofi yang sederhana sih, Mas. Sebenarnya kalau National itu kita juga berasal dari Indonesia, dari Surabaya. Ini juga banyak rekan-rekan musisi juga yang dimana kami dulu berlima juga base-nya juga udah bermusik. Kita punya band sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Yang bisa dibilang itu kita juga gak apa ya, gak sebentar di band yang sebelumnya itu. Kurang lebih lama lah, mungkin ada 10 tahun. Nah, setelah baru kita berkarir di masing-masing bermusiknya ini, dan National Boulevard pun baru jadi gitu. Nah, untuk Boulevard-nya sendiri, kita sih cuma punya apa namanya, punya visioner bahwa Boulevard itu kan kayak semacam jalan atau yang apa ya, jalan yang panjang, dan memang di jalan yang panjang itu tetap ada kayak obstacle, ada strugglingnya, ada challengingnya. Nah, kita berharap dengan apapun yang kita lewati bersama-sama ini, kita bisa tetap berkarya aja.
1: Oke. Gitu. Wah, ini kumpulan dari orang-orang yang udah lama ya.
2: Yap.
1: Kayaknya ini termasuk orang tua ya.
2: Orang tua. Bapak-bapak sih.
1: Emang rata-rata berapa sih umurnya? Untuk mas-mas ini?
2: 30-an.
1: Oh, 30-an ya? Iya. Wah,
7: saya
1: kalau
7: udah 18 sih, Mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini 18 muda ya.
1: Eh, serius? Serius, Mas. Oh, enggak bercanda ya.
7: Dibalik, Mas, dibalik.
1: Oh, dibalik ya. 81.
7: Tua.
1: Udah itu ya, udah tua ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Untuk yang tadi kan udah di apa ya, kayak disinggung juga, udah lama banget berkarir di musik itu, berapa lama sih, Mas? Untuk boleh spesifiknya juga.
2: Oke.
1: Dari Mas siapa ini, Mas Icas ya?
2: Iya. Yep. Dulu saya sama band sebelumnya itu 10 tahun, Mas.
1: Oh, 10 tahun ya?
2: Iya, 10 tahun.
1: Oh, lama banget, Mas.
2: Dari 2010 start.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus sempat break juga.
1: Kenapa, dan, Mas? Covid.
2: Iya, itu pas sebelum era Covid.
1: Oke. Okay.
2: Sebelum era Covid itu break, itu cukup lama ya, 5 tahun. Ya udah, habis after 5 tahun itu break, ya itu lahirlah National Boulevard.
1: Oke. Okay. Yes. Enggak bosan enggak, Mas, 10 tahun gitu?
2: Lumayan sih mas.
1: Lumayan
2: kayak,
1: ya.
2: Memang apa ya, udah apa manis garamnya tuh udah
1: tahu intensi banget ya.
2: Iya.
3: Berarti kamu bosen sekarang.
1: Oh, bosen.
3: Kamu
1: ya?
3: Bosen sekarang.
1: Nah kan.
2: Pertanyaan yang bagus dari ujungnya.
1: Iya, bosen nggak?
2: Soal bosen itu pasti kita ada di titik yang apa ya mas ya, kayak titik itu bosen tuh pasti ada. Cuma bagaimana kita merecover bosen itu dengan satu yang refresh. Nah, so that's why NB ini salah satu something refresh before than my band yang dulu
1: sebelumnya. Oke. 10 tahun ya, gila banget sih sumpah. Nah, Mas Dimas berapa tahun Mas?
4: Kalau saya itu dari kecil itu hobi bernyanyi mas.
1: Dari kecil ya, jadi, ya.
4: Berlandaskan ya, hobi. Iya dulu zaman Joshua itu.
1: Kayaknya tak lihat ini seperti Joshua KW2 ya.
4: Jadi memang hobi bernyanyi dulu juga sempat bermain band di tahun 2008 2015 akhirnya bandnya bubar karena personilnya pada kerja di luar kota dan lain-lain. Akhirnya sekarang baru buat band lagi. Dengan cirinya sama Popang juga.
1: Popang. Yes. Jadi dari kecil ya udah seneng banget.
4: Benar.
1: Gitu. Ikut kompetisi gitu nggak, Mas?
4: Pernah. Jadi salah satu kompetisi yang diajarkan oleh Purwacaraka. Ya jadi tapi lagunya pop ya. Jadi kita melatih.
1: Enggak Popang ya.
4: Jangan Mas.
1: Dari kecil kita itu harus dengerin Popang guys. Mas Ucup berapa lama Mas Ucup?
3: Kalau ngomongin bermusik secara saya suka mulai dari SD mas.
1: SD. Dan
4: kita ini teman SD mas.
1: Oh iya serius?
4: Iya serius.
3: Dia kakak kelasku.
1: Percaya mas? Enggak sih.
3: Saya bohong sih ya mas. Enggak jadi dari kelas 5 ke kelas 6 SD itu saya interest. Enggak tahu entah kenapa lihat drum set itu kayak it's my life gitu.
1: Bon Jovi, baik.
3: Bukan Bon Jovi,
1: Ucup Jovi.
3: Ucup Jovi. Gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya sampai sekarang ketemu dengan teman-teman National Boulevard ini ya. Saya masih berkarya dan tetap masih main drum di belakang.
1: Enggak bosan enggak Mas di belakang terus gitu?
3: Bosan kalau nggak ada V-nya sih.
1: Gimana ya? Kalau udah ngomongin soal V itu susah ya.
3: Ya itulah, intinya gitu itulah. Ya.
1: Baik, udah lama ya ternyata ya mereka-mereka ini ya teman berdua. Yang terakhir ini Mas Azam nih berapa tahun Mas?
4: Kurang lebih sih sama kayak teman-teman yang lain.
1: Yang beda apa Mas?
4: Gak ada sih.
1: Gak ada.
4: Sama aja sih. Dari SMP sampai SMA terus sampai lulus ya Popang juga sempat ngeband sama Icas juga waktu band sebelumnya, kemudian ya bikin National Boulevard ini.
1: Ini National Boulevard ini dibikin tahun berapa sih Mas?
4: 2023.
1: Baru apa sih, Mas? Oh, baru
2: 2023 itu kita belum nama National Boulevard Mas.
1: Apa itu?
2: Kita masih adalah nama sebelumnya.
1: Adalah ya pokoknya.
2: Adalah ya something gitu. Terus baru official National Boulevard 2024.
1: 24 ya.
2: 2024.
1: Tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih untuk NB ya? Ini ya. Kalau disingkat ya NB ya. Tapi kalau orang awam itu apa nyebutnya itu National Boulevard atau NB sih?
4: Iya, bebas sih.
1: Bebas ya.
4: Kalau enggak pengin panjang-panjang ya NB.
1: NB. Nah, NB sepatu ya.
3: Ya, semoga ya masuk ya.
1: Amin.
4: Ya itu.
1: Tapi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Untuk National Boulevard
4: aja sih ya, nerusin recording rencana mau EP juga.
1: EP ya.
4: Pertama sih buat NB ini.
1: Baik. Nah, tapi di National Boulevard ini Mei lalu itu telah merilis single kedua ya, yaitu Feel So Low. Kenapa milih judul itu, Mas? Mas Icas tidak boleh.
4: Dari Mas.
2: Dimas.
1: Oh, Dimas. Yang siapa deh? Dimas.
4: Jadi Feel So Low ini merepresentasikan rasa kekecewaan kita sebagai karyawan.
1: Oh, karyawan
4: yang ditindas oleh bosnya. Ya karena kita semua kan sibuk bekerja nih. Terkadang kan culture yang kita tidak bisa memungkiri itu ya, dan kita semua sudah tahu bahwa culture di perkantoran ya sikut-sikutan seperti itu kan mas ya. Mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas. Nah itu yang kita kecewa itu ada beberapa part yang saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi
2: pengalaman pribadi ya. Jadi
4: iya dari pengalaman pengalaman pribadi aja sih, Mas.
1: Jadi sikut-sikutan itu ya jadi lagu ya,
4: ternyata
1: ya.
4: Yes,
1: benar. Keren-keren. Tapi untuk di kantor, ini kantor kan ya, Mas ya?
4: Ya, kantor.
1: Kantor dari Mas Dimas sendiri atau mungkin ada ide ya dari yang lain juga?
3: CEO Mas ini, Mas.
1: Oh,
3: enggak. PT tenang-tenang saja.
1: PT tenang-tenang saja. Oke, oke. Mungkin ada apa ya, kayak lebih mendalam gitu, apakah dari Feel Solo ini dari Kak Icas, Mas Icas dan juga Mas Ucup atau
4: liriknya
1: Mas?
4: Ya, gabungan sih, Mas, dari anak-anak. Jadi ketika lirik dibuat nanti ada yang di switch dari liriknya Icas, Baim, Mas Azam dan Ucup, nanti kita sajikan sama.
1: Oke, okay, tapi overall semuanya?
4: Semuanya ya sama.
1: Sama ya?
4: Rata, Mas.
1: Oh, rata. Baik, baik.
3: Maksudnya
1: baik,
3: untuk baik. Sorry saya tambahin, kalau untuk prosesnya sendiri memang kita berlima ini masih basicnya apa ya, Mas ya, band lama lah, cara ngeband yang lama gitu loh, masih jamming gitu. Kita datang di studio latihan berlima, ya udah kita ada ide masing-masing, kayak Dimas ada apa rangkaian lirik, si Azam ada chord, si Icas ada apa isian-isian apa yang aku punya ini guys gitu-gitu ya. Itu kita masukin apa, kita jamming jadi satu, akhirnya jadi sebuah lagu, salah satunya ya Feel Solo ini.
1: Oh, oke. Okay.
3: Prosesnya kayak gitu sih.
1: Prosesnya. Itu berapa lama sih prosesnya, Mas?
3: Paling 2 bulanan ya.
1: Oh, itu cepat loh 2 bulan itu.
3: 1 bulan bikin lagu, jamming segala macam. Apa sih bahasanya apa ya? Workshop ya,
1: Workshop,
3: Cas?
1: Workshop ya.
3: Workshop di studio apa mentahan gitulah. Terus bulan kemudiannya kita langsung masuk di dapur.
1: Oke, okay, dapur untuk memasak ya, cooking. Baik, baik, baik. Keren sih teman Pro 2. Aku juga penasaran, kenapa sih milih sudut pandang itu di kantor? Ya, Mas, Mas Dimas.
4: Karena
1: dari mungkin yang lain gitu.
4: Begini, Mas, kita ini kan band-bandan ini kan untuk menghilangkan penat di pekerjaan.
1: Okay.
4: That's why kita ini membuat band yang namanya National Boulevard. Jadi ya liriknya seputar-putar itu aja. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada lirik-lirik yang lain, mungkin tentang keluarga, tentang
1: lebih luas ya.
4: Yes.
1: Gak cuma di kantor ya teman-teman. Yeah. Tapi ada nggak sih satu lirik yang paling ngena banget?
4: Ada.
1: Apa?
4: Tapi bukan di Feel Solo ya kalau menurut.
1: Ya, di Feel Solo dong.
4: Oh ya, di Feel Solo. Ada sih. You will do nothing anymore, itu artinya kamu bakal tidak melakukan apa-apa lagi, alias aku bakal resign karena perlakuan dari
1: tim iya.
4: Sebelah. Nice.
1: Oke, okay, nice ya. Keren banget nih semua teman Pro 2. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081-98-952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu ini. Aku mau ngeplayin lagunya mereka nih yang judulnya Emptiness, spesial buat kamu.

0: Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ya, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

0: FM. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di MLC berjaringan ya, Music Live Chat berjaringan nih. Nah, tadi kita udah apa ya, kayak ice breaking lah ya untuk pertanyaan tentang lagu single kedua ini ya, single kedua Feel So Low nih. Tapi sebelum itu untuk para mas-mas di sini di National Boulevard itu pernah manggung di mana aja sih mas? Mas Dimas nih.
1: Kalau manggung kita ini
0: kenapa kok agak
2: mas? Itu Woodstock ya? Woodstock Festival, Woodstock Rock Emring.
1: Enggak apa-apa, bercanda-bercanda.
0: Let's festival. Aku hampir percaya loh mas.
1: Semua acara yang kita submit atau ada yang mengundang kita, kita pasti main. Tetapi untuk saat ini kita memang agak dipending dulu karena lagi
0: fokus, ya?
1: Fokus untuk EP juga, ada produksi merch dan sebagainya macam. Dan apalagi mas?
2: Apa ya, pengajian mungkin,
0: pengajian
2: okay. Syukuran anak-anak. Oh, nice. enggak jadi kita beberapa kali main di acara lokal scene. Mm-hmm. Kayak ada perlu dimention ya, kayak ada Holy Geeks. Mm-hmm. Apa ya,
0: yang banyak sih geeks lah gitu ya, geeks, ya.
2: Lebih ke sebenarnya masih ke ranahnya geeks sih mas. Gitu. Ada beberapa komunitas motor juga pernah kita main di acaranya. Itu di acara clothing juga ada. Pastinya di Surabaya semua sih masih.
0: Sidoarjo ya?
2: Sidoarjo pernah ada di anak-anak Popang Sidoarjo itu juga. Kita pernah main gitu.
0: Tapi yang paling jauh di mana mas?
2: Woodstock itu sih.
1: Mas bercanda. Jadi yang paling jauh kita masih
2: Sidoarjo.
0: Sidoarjo ya.
2: Surabaya
0: masih dua itu ya. Ya semoga aja di Bali boleh lah mas ya.
1: Amin. Terima kasih banyak. Amin.
2: Itu tak nanti.
0: Itu tak nanti ya.
2: Bisa itu.
0: Ya.
2: Bali loh. Kok jadi Bali?
0: Oke. Baik. Nah, aku tadi juga baca di press release-nya National Boulevard ya. Itu ada kata East Meet West Coast Spirit. Itu maksudnya apa sih mas?
1: Silahkan mas.
0: Silahkan. Boleh. Jelasin.
3: Iya tuh mas, mungkin karena dari kami berlima memiliki referensi, di mana referensi tersebut itu mostly band-band luar. Let's say kayak Blink 182, terus dari rootsnya kita ada The Stories So Far juga, No Pressure, terus dan macam lainnya. Sebenarnya dengan membawa culture kita bermusik di sini, di timur, di Indonesia ini.
0: Di timur katanya?
3: Maksudnya di Jawa Timur, kurang Jawanya. Maksudnya di Jawa Timur, kita ngomongnya Jawa Timur gitu. Asik kali kalau kita memang meng-cross-kan subculture sana gitu. Dengan style bermusiknya kita berlima yang sangat beda-beda background. Kemudian memang kita satu inline di Popang ini. Dan which is itu sama, mereka-mereka yang hebat-hebat itu di luar sana, di US itu. Dan makanya kenapa ada slogan seperti itu di kita. Jadi memang kita, let's say role model kita lebih gampangnya emang ke musik-musik US gitu.
0: Western lah ya.
3: Yes.
0: Di sana ya. Tapi yang mencetuskan pertama ini siapa untuk slogan ini?
1: Ada sih, tapi
0: ada lah ya pokoknya.
1: Tapi beliaunya sekarang lagi di luar negeri.
0: Oh, iya. Manggung
1: nggak? Ini lagi kerja di sana di.
0: Oh, oke. Nah, tadi juga disinggung untuk 5 personel ini gimana sih gabungin setiap karakternya itu jadi satu, jadi National Boulevard itu?
1: Simple sebenarnya itu menggabungkannya simple, cukup kita apa ya?
0: Apa? Cangkro.
1: Ikhlas.
0: Oh, ikhlas.
1: Yes, Fajar, yang penting itu.
2: Fajar Nur
3: Fajar Nur nama gue lah.
1: Kita cukup ikhlas dan
0: tawakal juga
1: positif,
0: ya.
1: Positif mental attitude aja.
2: Jadi pangsitnya ayam. Enggak, jadi sebenarnya kalau untuk kita menggabungkan dari berlima ini dengan apa ya, background music yang mungkin dengan referensi masing-masing mas. Kalau ngomongin referensi apa ya, background musik itu enggak garis benang merahnya hampir sama ya sama ya. Cuman kita ngabungin dari referensinya si Ica, si Dimas, saya sama si Azam dan Baim. Itu ya cara, ya itu tadi, dengan cara jamming di studio. Kayak kamu punya chord apa, kamu punya lirik yang kayak gimana, nada yang seperti apa. Terus mungkin kalau dari saya pribadi kayak patternnya kayak gimana nih, drumnya misalnya gitu, bagian drumnya kayak gimana. Itu kan nanti kayak mempengaruhi dari beberapa elemen itu menjadi satu, jadi National Boulevard ini sih.
0: Oke, tapi ada kesusahan nggak mas? Dari
2: ya, berhubung sepanjang kita hebat, jadi ya nggak ada sih.
0: Gila, sumpah.
2: Enggak ya.
0: Wow. Sorry. Alright. Tapi memang nggak ada kesusahan ya untuk overall ini?
4: Ya kalau kesusahan sih mungkin adalah beberapa, tapi cuman bisa diatasin lah.
0: Yang bikin kayak susah itu apa?
5: Waktu sih mas, mungkin.
1: Waktu, nah, okay.
5: Karena kan kita kan berlima kan
6: berkeluarga semua, ya?
5: Berkeluarga, hmm, terus ada yang kerja juga, jadi mungkin waktunya sih agak menyesuaikan aja. Biasanya sih weekend baru bisa.
1: Gitu sih. Weekend ya baru bisa jamming-jamming dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi dari waktu ya memang pro 2. Nah, aku juga penasaran, mungkin dari National Boulevard ini ya, tahu lah ya skena di Surabaya itu kayak gimana? Gimana sih kondisinya? Kalau menurut National Boulevard sekarang?
7: Kalau kondisi skena di Surabaya, yang jelas mengalami kemajuan sih. Dari segi fashion, dari segi musik, dan culture-nya juga oke sih. Jadi udah berbeda kayak zaman dulu kan, zaman sekarang mungkin lebih canggih ya mas ya. Jadi mereka lebih update, lebih keren-keren musiknya. Itu appreciate sih kita.
2: Keren. Banyak tempat juga, banyak, ya benar kata Dimas, kayak ada sosial media di zaman sekarang kebantu juga kayak banyak band-band, banyak band-band baru bermunculan dari genre-genre yang apa namanya, mungkin ada juga yang dari popang, yang popang yang baru dari Surabaya siapa nih gitu, akor yang baru dari Surabaya ada nih siapa, kayak Regenerate gitu loh, itu akhirnya jadi lebih bermunculan mungkin adanya, dengan adanya bantuan si zaman sosmed ini.
1: Oke, jadi lebih ke sosmed ya.
2: Iya sih.
1: Oke, kalau zaman dulu gimana mas? Kan ini udah beberapa tahun ya, udah menggeluti di dunia musik gini. Kalau zaman dulu kayak gimana?
2: Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau saya pribadi, saya taunya itu kan dulu belum ada sosmed ya. Mungkin Friendster atau apa ya dulu. Jadi MySpace. Jadi MySpace. Maksudnya kan segmented gitu.
1: Ya Allah, tua banget.
2: Iya. Oh, enggak tahu
3: MC. Mas, kita udah bapak-bapak, Mas.
1: Oh iya sih.
7: MC Mas, MC. Oke. Okay.
2: Warnet, Pak, warnet.
1: Warnet dengan Jolpin gitu ya.
2: Maksudnya belum semuanya bisa mengakses internet hari itu ya. Mungkin pun kalau mau pasang WiFi di rumah itu mungkin ya, mungkin agak expensive hari itu. Jadi ya bisanya dulu mungkin di media cetak ya Zam ya. Majalah mungkin atau dari gitu liatnya, tahu update, dan itu kan enggak semuanya mas. Enggak semuanya orang baca gitu, kadang ya ya udah berlalu kayak gitu aja.
1: Oke. Itu sih. Baik. Kalau menurut Mas Icas gimana?
3: Jelas beda, bener kata Ucup tadi juga, karena zaman dulu itu mas akses sangat terbatas juga. Kalau buat promo let's say kita punya lagu, setelah buat karya itu mungkin ada beberapa platform yang legenda seperti Reverb Nation, MySpace,
6: SoundCloud.
3: Nah, tapi mas, di situ segmennya itu sangat tidak apa ya? Maksudnya sangat sedikit banget gitu mas. Yang untuk reach out ke sana itu sangat susah gitu untuk audiens yang mungkin awam. Dan kalau sekarang kan kita let's say tadi kalau Dimas pun mention bahwa apa namanya, scene lokal pun sekarang gimana, udah improve banget karena memang digital movement sekarang juga udah hype banget gitu, wave-nya tuh bagus. Jadi kemarin kita ada lagu baru rilis itu, kita tahu kita harus apa yang kita lakukan. Jadi kayak kita nge-packing produk itu buat press kit, terus nanti media-media apa kita filter, terus kita list, terus kita langsung blast. Itu pun nggak dengan cara yang formal. Sometimes kita by email, sometimes kita by DM. Itu pun efektif gitu mas. Dan mereka merespon dengan baik gitu. Beda banget ya. Vibesnya beda banget.
1: Vibesnya beda banget.
3: Lebih mudah berkomunikasi sekarang mas. Menjalin interaksi atau relasi lebih mudah sekarang.
1: Daripada yang zaman dulu ya.
5: Dan mau nambahin juga untuk media-media yang itu yang disebutkan Nicas tadi. Juga bisa mewadahi juga scene-scene dari lokal Surabaya juga. Benar, ya Cesar.
3: Iya. Salah satunya itu MV kita disupport sama media juga gara-gara proses digitalisasi ini.
1: Oke.
3: Bukan kayak disupport itu kayak dalam arti aku mau support kamu gitu.
1: Ini MV untuk di single kedua ini ya.
3: Feel Solo.
1: Yes. Nah, kita geser lagi ya teman berdua untuk di talk ini ya. Kita akan mengulik lagi untuk Feel So Low ini. Nah, untuk single kali ini itu kalian itu kiblatnya di mana sih untuk di Feel So Low ini?
7: Kalau Feel So Low ini lebih ke ini sih mas ya. Kalau aku pribadi dari teknik vokal dan segala macamnya lebih ke No Pressure.
1: No Pressure.
7: Yes.
1: Oke. Itu kayak gimana mas?
7: Jadi No Pressure ini dia ada kayak nada-nada yang kalau kita bilang bahasa Jawanya kayak nyeret-nyeret.
1: Okay.
7: Ya kan dia popang seperti itu sih rata-rata, tapi lebih
6: tetap ada shout-nya ya.
7: Yes, benar seperti itu sih. Kalau aku pribadi dari teknik vokal ya. Terus dari lirik dan segala macam itu kita blend jadinya ya Feel So Low itu tadi.
1: Tapi kenapa ya kok popang itu identik dengan shout-shout gitu, Mas?
7: culture-nya,
0: Mas. Culture-nya ya.
7: Lebih energik.
0: Energik gitu ya. Oke. Okay. Kalau segi di gitarnya gini, Mas. Mas Itas gimana?
3: Oke. Okay. Kalau dari segi gitar memang mostly kita explore sih, Mas. Hmm. Jadi beberapa referensi itu juga dari teman-teman, dari Dimas, dari Ucup, dari Azam, dari Baim itu juga ngasih beberapa referensi. Hmm. Cuma untuk yang di NB ini, Mas, karena perbedaan waktu bermusik yang dulu sama sekarang itu memang tidak bisa memisahkan crunchy sounds gitu-gitu yang dimana punchy sounds itu emang emang udah jadi identik popang ya gitu dan itu tetap kita aplikasikan cuma karena keimprove beberapa referensi dan kita tetap mengkawinkan hal tersebut gitu sih, Mas.
0: Oke. Kalau segi drum gimana, Mas? Kok tidur, Mas?
2: Serius, Mas. Nanti ini tahu tek lo, gak lewat-lewat.
0: Gimana kalau
2: ya, kalau untuk drumnya sendiri sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bilang tadi sih, referensi kayak Blink 182 dan Newfound Glory mungkin ada band popang juga dari South California kalau nggak salah, Newfound Glory itu ya. Jadi apa ya, kalau dari saya pribadi sih untuk di masalah drumnya, saya pingin ritmenya atau vibesnya itu aku bawa di popang-popang era tahun 2000 awal, Mas.
0: Oke.
2: Ya ngomong aja kayak ya itu tadi Blink, Newfound Glory, Sum 41. Jadi kayak zaman-zaman itu kita bawa popang yang
7: lawas
2: gitu loh, kayak klasik gitu. Oh, ya ini kan pasti ada cerita kayak, "Wih, aku dulu SMP dengerin ini."
0: Oh,
2: gitu
0: loh, Mas.
2: Okay. Aku dulu ya kelas 6 SD aku dengerin Blink dulu dari kakakku kan, kayak ada cerita-cerita
0: nostalgia gitu ya.
2: Nostalgiknya kan. Itu kita mau bawa di musiknya Phil Solo itu tujuannya itu sih.
0: Oh.
2: Back to roots aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi buat mungkin yang pendengar-pendengar gitu kan, kayak kok kayak kenal ya ini lagunya kayak gini.
2: Familiar ya sound ini. Ini dan mungkin ya mungkin enggak semua ya. Cuman kalau menurut kacamataku untuk di genre popang ini, untuk di kurun 10 tahun terakhir ini gak ada yang bawain vibe-nya se-klasik ini. Maksudnya back to basic itu kayaknya udah jarang gitu. Mungkin ada, Mas, ya. Mungkin saya yang, maaf, yang kurang tahu. Tapi yang saya lihat ini kayak modern itu udah jarang. Maksudnya band-band popang modern tuh jarang bawain vibes yang tahun itu gitu. Zaman-zaman Friendster itu tadi yang kita bahas, MySpace dan segala macam ya, sampe itu gitu sih, itu tujuan kita sih.
0: Oke. Mas Azam gimana? Bass nih ya?
5: Iya sama sih, sama kayak Ucup sih. Jadi tetap masih mengusung tema vintage-nya tadi dan dari bass mungkin masih ada soundnya kayak bling kayak gitu sih, Mas. Popang gitu sih.
0: Oke. Jadi nggak ada pembeda ya untuk
5: bassnya? Nggak ada.
0: Cuman ya
5: ngeplanin ke teman-teman aja sih.
0: Oke. Nah mungkin harapan dari lagu ini bisa relate sama orang-orang itu seperti apa sih, Mas Dimas?
7: Harapan bisa relate ke orang-orang ya sebenarnya untuk gimana ya, Mas, ya bilang.
3: Sebenarnya tadi yang Dimas jelaskan itu cukup membantu sih, Mas, kayak dimana kita setiap person pernah mengalami kejadian mungkin tidak menyenangkan di tempat kerja. Ini pun tidak hanya terjadi di lingkungan kerja, Mas. Dimanapun kita berrelasi, berkomunikasi itu pasti akan terjadi, Mas, ya. Makanya Phil Solo itu dimana kita menjelaskan di press kit bahwa ketika kita berada di titik terendah, justru amarah itu menjadi bahan bakar supaya tetap kita bangkit.
0: Oke.
3: Okay. Nah, so kan ya, you know, karena sekarang Gen Z capek sedikit udah
0: ngeluh ya.
3: Ngeluh dan ada yang suicide tuh,
0: iya benar.
3: Suicide itu juga ada karena saking enggak mungkin kayak, aduh, kayaknya gimana harus membakar maksudnya kayak membakar diri supaya tetap ada semangat gitu. So that's why makanya dari inspirasinya Dimas ini, Phil Solo itu ku harap relate dan kita harap relate ke teman-teman yang mengalami seperti itu.
7: Intinya jangan pernah menyerah apabila lagi di bawah atau di bully atau di apapun. Karena kita melihat orang tua kita itu sistem kerja mereka itu lebih tahan banting. Benar ya,
0: setuju sih.
7: Sepakat ya. Sepakat. Nah, kenapa orang-orang zaman sekarang Gen Z, ya termasuk kita sih sebenarnya. Kalau ada itu masih lebih cepat out gitu ya. Yang diharapkan dari lagu Big Slow ini lebih membuat kita tahan banting sih.
0: Oke, tapi untuk orang-orang sekitar gitu ada yang langsung ngomong, "Ih, ini relate banget sama aku," dan lain-lain gitu. Atau mungkin dari pendengar gitu pernah?
7: Ada
0: ya?
7: Ada.
0: Baik apa itu DM kah atau langsung mungkin
7: bilang,
0: omongan
7: langsung bilang, oh, langsung bilang ketika nongkrong sih.
0: Nongkrong ya. Oke, memang gitu. Oke. Aku gue nih. Memang ya relate ya sama kejadian yang sekarang juga, dan juga apa yang Gen Z, Gen Z juga ya, nggak yes, boleh nyerah.
7: Jangan pernah gitu. Menyerah bro.
0: Jangan pernah menyerah bro. Satu kata mas buat Gen Z sekarang.
7: Ayo bangkit.
0: Ayo bangkit. Oke. Okay.
8: Lu udah kayak calon wali kota aja.
5: Jadi gini.
0: Oke. Yaudah kita jeda dulu ya sama Pro 2. So jangan kemana-mana. Tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

02. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: dengan aman.
1: Oke teman Pro 2, kita di last segment ya. Nah, untuk di last segment ini biasanya kita ada games ya teman Pro 2 untuk di Pro 2 Surabaya yang ini. Langsung aja kita main game di Sikap Sikat Jawab. Boleh ya, langsung jawab secepat mungkin ya, mas-mas di sini ya. Oke, yang pertama, jadi penutup tour No Pressure di Surabaya atau jadi opening The Story So Far di Jakarta?
2: Coba dulu.
1: Ya semuanya, ayo langsung cepat. Ayo cepat mas.
2: Opening.
1: Opening. Kok satu, oke. Okay.
2: Opening.
1: Opening.
3: No Pressure tadi itu.
1: No Pressure, oke. Okay. Penutup ya, closing. Yeah. Mas Azam.
3: Closing No Pressure.
1: Oke, okay. Yang kedua ini ya. Pilih tour 30 kota di Indonesia atau tour Asia Tenggara?
2: Tour Asia Tenggara.
1: Oke, okay. Beda ya mas ya.
3: Same.
1: Mas. Same.
3: Same as my friends.
1: Same as my friends. Mas Azam gak jawab nih.
2: Sama.
1: Sama ya. Yang ketiga, main akustik di depan 1000 orang atau main full set band di depan 50 orang?
2: Main full set band. Band. Band.
1: Band.
2: Band.
1: Band.
2: Full band.
1: Band.
2: Full band.
1: Band. Full band ya, band. Full set band. Oke. Okay. Kalau jadi soundtrack film, Feel So Low ini cocok jadi soundtrack film dengan genre film apa?
2: Horror.
1: Horror.
2: Horror.
3: Fiction.
1: Oh, fiction. Boleh. Fiction. Oke, okay, boleh.
2: Adventure.
1: Adventure.
3: Despicable Me.
1: Despicable lebih ke film ya.
3: Sorry. Genre ya.
2: Ayat cinta.
1: Oke, okay, ayat saya cinta. Baik. Kalau National Boulevard ini jadi buah-buahan cocoknya jadi apa?
2: Anggur.
1: Mangga. Mangga. Oke. Okay.
2: Kurma.
1: Kurma. Arab banget ya.
3: Semongko.
1: Semongko. Oke oke oke, kayaknya ini gak kompak ya. Tapi gak apa-apa, keren sih untuk National Boulevard teman Pro 2. Oke okay. Nah mungkin setelah Feel So Low ini, rencana mas-mas ini berikutnya apa sih?
2: Oke okay. Rencana tadi udah di mention Azam, kita akan EP. Cuma untuk prosesnya ini mungkin kita bisa sounding ngomong di RRI ya. Jadi NB ini emang berproses dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kita juga lagi berjalan untuk menggerakkan mengerjakan jingle salah satu instansi juga. Yes, itu pun kita pun ada tujuan agar bisa everless kerjasamanya. Jadi sometimes kalau kita besok ada project-project, kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi juga. Mungkin yang tetap di ranah kreatif. Nah mungkin teman-teman lagi dengerin RRI, mungkin mau bekerja sama dengan kita, boleh banget.
3: Alus polo iso ai.
2: Sajalah. Gasin and be open.
1: Oh, gitu
2: collaboration.
1: Ya. Open collaboration ya, baik. Ya, tersirat ya. Banget ya, sumpah. Terakhir ada pesan enggak untuk pendengar Pro 2 dan juga teman-teman yang baru pertama kali dengerin National Boulevard?
4: Satu-satu
1: ya, boleh.
4: Jangan lupa nonton YouTube-nya NB, pantengin terus.
1: Pantengin.
4: Pasti ada bakal.
1: Ini sumpah mas, aku bingung ngomong apa ini.
4: Ya pokoknya update-update-nya NB ikutin terus di sosial media kami, di YouTube. YouTube-nya
1: sekalian promosi
4: National Boulevard. Ya.
1: Oke.
4: Okay. IG-nya juga National
1: _Boulevard.
4: _Boulevard.
1: Oke, okay. Itu ya untuk pesan-pesannya. Mungkin ada Mas Dimas.
5: Yang pertama yang mau saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan lagu, yang suka sama band kita, terima kasih banyak udah mendukung kita dari awal sampai hari ini.
2: Thank you.
5: Semoga kita kedepannya bisa berkarya lebih baik lagi.
1: Amin.
5: Lebih luas lagi. Harapan kita sih ya memang kalau semua band kan pasti tour ya, tour mungkin. Doakan kita keluar negeri gitu aja.
1: Amin.
5: Balik aja, thank you.
1: Ada spesifiknya enggak?
4: Itali.
5: Ya, mungkin ke
1: Itali.
3: Timor Leste.
5: Ke Nepal, Bang.
4: Ketemu Shevchenko. Shevchenko.
1: Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Ijaz? Ada enggak?
2: Tambahannya semoga NB dengan supportnya teman-teman di sini juga, kita juga ngucapin makasih buat Sin Surabaya maupun luar Surabaya, media-media yang kemarin sudah mensupport kami di MV dan brand-brand juga yang sudah kerja sama dengan NB, instansi juga yang udah mensupport kita, say thank you banget. Kita berada di sini pun juga karena bantuan dari rekan-rekan yang lain dan teman-teman dan orang-orang tercinta di dekat kita juga. Semoga NB tetap bisa effortless dan terus berkarya sampai
4: tua.
2: udah tua.
1: Ada nggak satu kata buat National Boulevard?
3: Keep support punk rock music.
1: Banyak banget tuh. Mantap. Oke, thank you banget ya National Boulevard sudah datang dan juga thank you banget ya teman Pro 2 udah dengerin
5: di
1: Music Live Chat berjaringan.
5: Terima kasih RRI.
1: Oke, dan juga thank you banget ya untuk di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. Nanti Rama akan balik lagi sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau puterin satu lagu dari National Boulevard dengan judulnya Feel Solo.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Produa, masih ada di 87,9 Produa FM, teman terbaik kamu. Malam hari ini masih di sini dan saatnya aku Safa untuk nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Banyak banget informasi terupdate akan aku hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, pastikan terus kamu stay tune. Kalau misalnya jam 8 malam nih di hari Sabtu, kita bakal ngomongin tentang lifestyle. Jadi ada info apa, tungguin aja. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Teman Pro 2, selamat malam. Selamat menikmati weekend kamu gitu ya. Di hari Sabtu ini terpantau di depan RRI jadi panggung lumayan rame sih Teman Pro 2. Enggak heran karena lagi weekend ya. Jadi banyak yang lagi mobile gitu. Iya, Teman Pro 2 untuk kamu yang lagi enggak kemana-mana dan mungkin pengen banget istirahat dan mendapatkan tidur nyenyak di malam hari nih. Ada informasi yang I hope ini akan bermanfaat untuk kamu. Jadi memang banyak orang ya ini mengalami kesulitan tidur tanpa menyadari kalau pilihan makanan di malam hari ini ternyata juga memegang peranan besar terhadap kualitas istirahat kita. Melahap makanan yang tepat ini terbukti secara ilmiah dapat membantu tubuh lebih rileks dan tertidur lebih cepat hingga nyenyak ya. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan kalau nutrisi seperti triptofan, magnesium, dan melatonin ini sangat penting banget untuk mengatur siklus tidur bangun tubuh kayak gitu. Jadi dari Fox News, ahli gizi Scanetless New York, Kelly Springer, dan ahli gizi dari New Orleans, Amy Davis, ini membenarkan kalau konsumsi makanan kayak triptofan serta magnesium di malam hari itu mampu merangsang produksi hormon tidur secara alami. Nah, ada beberapa jenis makanan lezat dan sehat nih Teman Pro 2 yang direkomendasikan untuk dikonsumsi di malam hari untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Ntar aku bakal hadirkan kira-kira apa aja yang bisa kamu konsumsi gitu ya supaya tidur kamu enak malam hari ini. Don't go anywhere. Kita mau dulu ke single dari Wasa dengan Good Goodbye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

Since I Found You, teman Pro2 udah aku hadirin untuk kamu di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk yang lagi istirahat. Tapi untuk yang lagi beraktivitas ya, masih banyak banget kerjaan malam hari ini, ngerjain deadline atau bahkan lagi apa namanya keluar gitu ya bareng sama teman, ya enjoy your time aja gitu. Kita masih ngobrolin tentang beberapa makanan ya yang enak banget dikonsumsi malam hari, dimana ternyata ini juga ngaruh banget sama kualitas tidur kita. Nah, yang pertama bisa kamu coba teman Pro2 itu adalah ceri asam, di mana buah ceri asam itu dikenal sebagai salah satu sumber alami melatonin hormon yang memberi sinyal pada otak bahwa tubuh kita tuh udah siap istirahat. Nah, konsumsi porsi kecil jus ceri asam di malam hari ini efektif banget teman Pro2 untuk membantu penderita insomnia menyesuaikan ritme tidur alami nih tanpa membuat perut terasa begah. Dan selain itu ada juga daging kalkun ya, di mana daging kalkun ini juga kaya banget akan asam amino triptofan yang ini memicu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin. Di mana mengkonsumsi protein bertriptofan ini sekitar 1-2 jam sebelum tidur dapat membantu menstabilkan siklus tubuh, tidur tubuh secara efektif teman Pro2. Dan kayak kalau daging kalkun agak susah gak sih teman Pro2 cari di sekitar kita ya, kalau menurut aku. Boleh di skip, ganti ke ikan salmon. Jadi ikan berlemak kayak salmon kaya akan vitamin D dan juga asam lemak omega 3 ini berperan memelihara fungsi otak dan menekan peradangan. Jadi menurut Amy Davis, defisiensi atau kekurangan vitamin D itu sering banget dikaitin sama gangguan tidur teman Pro2. Mengkonsumsi salmon saat makan malam ini bakal membantu tubuh kita lebih tenang dan juga akan mempermudah proses tidur kita. Kayak gitu ya. Jadi tinggal pilih nih, cari asam, daging kalkun, atau ikan salmon. Nah, masih ada dua lagi yang kayaknya gampang banget didapat. Ntar deh aku bakal hadirin untuk kamu infonya. Jangan kemana-mana ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman produser, selamat malam. Masih ada di Jaga Malam kali ini barengan sama aku di sini ya. Hidden for sure. Masih ngobrolin tentang beberapa makanan nih yang diklaim bisa membuat tidur kita tuh enakan ya. Jadi selain ceri asam, daging kalkun, ikan salmon, ada juga susu sama yogurt ya. Dimana produk olahan susu yang mengandung kombinasi triptofan, kalsium dan magnesium ya. Segelas susu hangat atau semangkuk kecil yogurt sebelum tidur ini nggak hanya membantu merangsang hormon melatonin, tapi juga sangat ramah banget bagi pencernaan sehingga tidak menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Selain itu juga bisa coba kacang-kacangan ya, atau biji-bijian, dimana kacang almond, kenari, serta biji-bijian kayak sia dan biji labu, ini adalah camilan malam yang ideal teman produa. Makanan ini melimpah akan kandungan magnesium ya, yang berfungsi merilekskan sistem saraf dan otot. Segenggam kecil kacang-kacangan teman produa ini mampu membuat tubuh kita lebih tenang menjelang tidur tanpa membebani kerja pencernaan kita. Jadi boleh banget, dan kayaknya emang sering banget itu adalah susu ya teman produa. Boleh banget deh untuk malam hari ini dikonsumsi sebelum tidur, biar tidur malam kamu semakin nyenyak teman produa.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman Produce, selamat malam. Kita masih ada di Jaga Malam kali ini. Dan pastinya aku masih bakal hadirkan beberapa informasi untuk kamu di malam hari ini. Sambil santai-santai nih teman Produce, ini saatnya kita sharing nih. Ada beberapa hal yang aku temukan ya di artikel-artikel ini. Salah satunya adalah beberapa kesalahan teman Produce saat kerja lembur, yang ternyata ini ada dampaknya ke produktivitas kita. Jadi memang kerja lembur tuh sering banget dianggap jadi bentuk dedikasi tinggi ya buat pekerjaan dan juga tanggung jawab profesional kita. Nah, pada suatu situasi tertentu nih, lembur itu emang sulit dihindari karena ya tuntutan target, tenggat waktu, atau kondisi pekerjaan yang lagi padat. Tapi lembur yang dijalani tanpa strategi yang tepat ini ternyata dapat menurunkan kualitas kerja secara perlahan teman Produce. Ironisnya banyak banget orang lebih fokus nyelesain pekerjaan sampai larut malam tanpa menyadari kesalahan kecil yang berulang ini bisa mengakibatkan produktivitas kak tadi gitu. Jadi alih-alih menghasilkan performa yang baik, kebiasaan ini justru membuat tubuh dan pikiran itu bekerja jauh di bawah kemampuan terbaiknya. And that's why penting banget nih teman Produce memahami beberapa kesalahan saat kerja lembur nih, supaya produktivitas kita tetap terjaga. Apa aja sih kesalahan-kesalahan kecil tersebut? Yang pertama, itu adalah memaksakan diri bekerja tanpa jeda. Banyak banget orang itu ngerasa semakin lama kerja semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesain. Pola pikir kayak gini tuh membuat waktu istirahat kita sering diabain ya untuk ngejar deadline teman Produce. Padahal otak juga membutuhkan waktu singkat nih untuk memulihkan konsentrasi supaya tetap mampu bekerja secara optimal. Ketika tubuh terasa capek dan terus dipaksa bekerja tanpa jeda, pastinya kemampuan berpikir ini akan menurun ya. Fokus pun jadi gampang terpecah dan peluang melakukan kesalahan kecil semakin besar. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya selesai lebih cepat ini bahkan membutuhkan waktu lebih lama karena harus melakukan banyak perbaikan teman Produce. So it's okay kalau misalnya lagi capek teman Produce, istirahat aja. Nggak usah dipaksain untuk bekerja tanpa jeda teman Produce ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: FM。
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman produser, selamat malam. Masih ada di Jaga Malam kali ini. Dan pastinya masih ngobrolin beberapa kesalahan kecil ya. Atau kan sebenarnya kesalahan yang gak kita sadarin, tapi ternyata ini membuat produktivitas kita tuh gak maksimal kalau kita kerjanya lembur ya. Jadi selanjutnya adalah mengabaikan kebutuhan makan sama minum, teman produser. Kesibukan saat lembur itu sering banget membuat jadwal makan jadi berantakan atau bahkan terlewat gitu aja. Banyak orang itu mengandalkan secangkir kopi tanpa memperhatikan kebutuhan energi yang sebenarnya tuh dibutuhin sama tubuh. Kondisi ini teman produser dapat membuat stamina menurun meskipun semangat bekerja tuh masih terasa tinggi. Tubuh yang kekurangan cairan dan nutrisi bakal lebih cepat ngerasa capek saat menghadapi pekerjaan dan intensitas tinggi. Konsentrasi juga jadi kurang stabil ya, sehingga proses berpikir ini kerasa lebih lambat dibandingkan biasanya ya. Menjaga asupan makanan dan minuman juga tetap seimbang adalah langkah sederhana teman produser yang memberi pengaruh besar terhadap produktivitas kita. Harus banget diingat ya, makan sama minum itu penting banget teman produser. Selanjutnya adalah terlalu sering berpindah fokus pekerjaan nih. Jadi saat lembur ada kecenderungan juga teman produser membuka banyak tugas secara barengan gitu dengan harapan semuanya cepat selesai. Nah, aktivitas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain secara terus-menerus ini ternyata justru membuat perhatian ini sulit bertahan pada satu hal. Akibatnya, kualitas hasil kerja dapat mengalami penurunan tanpa disadari. Otak memerlukan waktu untuk kembali berkonsentrasi setiap kali perhatian beralih ke tugas yang beda. Semakin sering berpindah fokus terjadi ya, ini semakin besar pula energi mental kita akan terbuang. Dimana menyelesaikan pekerjaan berdasarkan urutan prioritas itu biasanya jauh lebih efektif nih teman produser dibanding ngerjain semuanya secara bebarengan. Jadi better dicari dulu nih prioritasnya yang mana teman produser ya.

0: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?
1: Teman terbaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Teman Pro 2 kita masih ada di Jaga Malam dan for sure masih ngobrolin tentang beberapa kesalahan ya. Untuk yang sering kerja lembur, tapi kesalahan-kesalahan ini sering banget diabain gitu aja, Teman Pro 2. Iya, selanjutnya adalah terus kerja walaupun tubuh itu udah sangat-sangat lelah ya. Jadi emang rasa lelah tuh sering banget dianggap jadi hal yang wajar saat lembur ya. Sehingga banyak orang tuh memilih tetap kerja meskipun kondisi fisik udah menurun. Padahal Teman Pro 2, tubuh yang terlalu lelah ini bakal mempengaruhi kecepatan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, dan juga ketelitian saat bekerja. Situasi ini pun dapat memunculkan kesalahan yang sebenarnya gampang mudah dihindarin ya. Dan memaksakan diri bekerja dalam kondisi kelelahan ini juga membuat proses penyelesaian pun juga kurang efisien, Teman Pro 2. Jadi ya, kita harus mengenali batas kemampuan tubuh ya, dan dari kebiasaan kerja yang sehat dan juga produktif kayak gitu. Harus banget, penting banget ya. Dan selain itu juga langsung tidur tanpa memberi waktu pemulihan, dimana setelah lembur selesai banyak orang tuh langsung istirahat tanpa kasih kesempatan tubuh adaptasi terlebih dahulu. Padahal ternyata pikiran yang masih dipenuhi tekanan kerjaan ini sering membuat kualitas tidurnya kurang optimal. Dan akibatnya Teman Pro 2, tubuh tuh terasa capek ya, meskipun waktu istirahatnya udah cukup lama. Memberi jeda sejenak sebelum tidur ini dapat membantu tubuh memasuki kondisi yang lebih rileks. Aktivitas ringan kayak peregangan atau baca buku dapat membantu pikiran kita lebih tenang setelah kerja sepanjang malam. Kebiasaan sederhana kayak gini berperan juga dalam menjaga energi agar produktivitas kita tetap terpelihara ya di hari berikutnya. Jadi ya, saatnya kita untuk lebih aware lagi sama badan kita, Teman Pro 2, supaya kerja sih kerja, lembur gak apa-apa, tapi juga jangan sampai terlalu terforsir, Teman Pro 2 ya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
0: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman terbaik kamu.

82 untuk kamu yang suka banget sama nyanyi gitu ya, dan percaya diri tampil di depan banyak orang, and for sure pengen bakat kamu dikenal lebih luas, yuk buruan ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, teman Pro 2, dan terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun, dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung sampai tanggal 30 Agustus. Pilihan lagu dan syarat lengkap bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id ya. Jangan lupa follow Instagram @rrimlg, @bintangradio.id, TikToknya @rrimalang dan @bintangradio.id, serta subscribe juga YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official Teman Pro 2 ya. Buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Jadi daftar sekarang juga secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut juga bisa langsung aja Teman Pro 2 WhatsApp humas kita di 081 3 4 6 7 4, kayak gitu. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Teman Pro 2 masih ada di Jaga Malam kali ini. Dan maybe teman Pro 2 di malam hari ini, kamu nih punya teman yang kayaknya gak kayak biasanya gitu. Biasanya dia adalah orang yang paling ramai banget di grup. Abis itu chat balasnya juga enak. Dan kayaknya nih bener-bener happy. Atau ya just being their self, teman Pro 2. Jadi diri mereka sendiri. Iya, kadang-kadang teman Pro 2 kalau ngomongin tentang teman gitu ya, atau beberapa orang, ini ternyata gak semua orang itu nyaman mengakui kalau dirinya lagi kewalahan, bahkan ke sahabat terdekatnya pun. Nah, sebagian justru memilih terlihat baik-baik aja karena gak pengen ngerepotin orang lain. Padahal sebenarnya mungkin ada nih hal-hal yang bisa kita bantu, teman Pro 2. Dan kita mungkin bisa lebih peka lagi nih terhadap sahabat kita sebelum semuanya terlambat, teman Pro 2. Ada beberapa tanda yang bisa membantu kita lebih peka gitu ya. Kalau misalnya sahabat kita maybe lagi overwhelmed gitu ya, karena di masa sulitnya. Yang pertama adalah balas chat ya, tapi terasa kehilangan dirinya gitu. Kayak misalnya balasannya dulu penuh cerita, sekarang mungkin kayak iya, oke, okay. Atau stiker yang dikirim beberapa jam setelah notifikasi masuk gitu. Bahkan obrolan yang biasanya mengalir itu berhenti tepat setelah kita bertanya kabarnya, teman Pro 2. Perubahan kecil kayak gini sering lupa ya, karena secara teknis dia masih komunikasi, padahal tenaga emosionalnya ini mungkin lagi habis, teman Pro 2. Selain itu juga tanda lainnya adalah tetap ikut kumpul tapi pikirannya seperti gak benar-benar hadir gitu ya. Jadi memang biasanya masih datang nongkrong tapi matanya lebih sering ke natap ke gelas minuman atau layar ponsel daripada ikut ngobrol, teman Pro 2 ya. Banyak orang memilih tetap hadir supaya gak ditanya macam-macam, walaupun ternyata tubuhnya ada di sana tapi isi kepalanya lagi sibuk menahan beban, teman Pro 2 ya, yang gak bisa dibagiin. Terus ada juga tanda-tanda lainnya adalah hal-hal yang dulu bikin antusias sekarang itu selalu ditunda, teman Pro 2. Kayak misalnya dulu semangat banget nih ngajakin ke cafe shop hopping atau berburu promo konser dan lain sebagainya. Nah belakangan setiap ajakan selalu dijawab lihat nanti aja ya gitu. Ajakan ini akhirnya lewat gitu aja tanpa benar-benar diwujudin, teman Pro 2. Saat seseorang lagi kesulitan, hal yang biasanya menyenangkan ini bisa terasa berat dilakukan, bukan karena dia gak peduli, tapi karena energinya habis untuk menjalani hari-harinya. Ada beberapa lagi tanda-tanda lain, teman Pro 2, yang better kita ketahui supaya kita lebih peka lagi dan mungkin kita bisa hadir gitu ya untuk sahabat kita.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 FPS dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Iya, teman pro 2 atau tanda lain, kalau misalnya teman kamu lagi overwhelmed ya, sahabat kamu itu adalah lebih sering meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tuh sepele gitu ya. Dan for sure, yang terakhir adalah sering bertanya kabar kamu tetapi selalu ngalihin saat ditanya balik kayak gitu ya. Semoga informasi ini membuat kita lebih peka lagi sama kondisi orang terdekat kita ya. Dan maybe kita bisa bantuin tipis-tipis gitu ya, apa yang kiranya bisa dibantu. Dan ya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku juga mau undur diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Dan jam 11 malam ini teman Pro 2 nanti bakal ada Yes Music yang nemenin kamu beristirahat ya. See you again next time teman Pro 2. Dan selamat menikmati weekend kamu.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, 8 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini bareng sama Fira yang bakal menemani kamu di Sepadah hingga pukul 10 nanti ya. Yang pastinya aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terup to date untuk menemani pagi hari kamu kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa'ala sayyidina muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, marilah kita pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kalinya, tak lupa saya berdoa bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya. Karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok

akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmil akhir. Liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya. Ya, kalau nggak ada lawannya ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik ada lawannya, yakni kita itu nggak hanya berbuat baik kepada manusia. Yakni namanya hukukun nas itu ada dua, haknya manusia itu ada dua, yakni ada hakullah, kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita gak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu enggak boleh pandang bulu, yakni apa? Baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya, entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat, rahmatnya itu memiliki apa, menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh, salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, dakhala arabiyul al masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaktuluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang arabi yang masuk masjid, ya, ada seorang arabi yang masuk masjid. Namanya arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat, maksudnya dalam kebiasaannya enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, cara bahasanya dewe wong alas lah carane, apa jenenge wong pinggiran. Ya. Biasanya wong Arabi enggak tahu ketika datang kepada Kanjeng Nabi, di situ di sampingnya ada apa? Itu ada masjid, ya, ada masjid. Namanya masjid zaman dulu enggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes, pokoknya cuma tembok dikotaki gitu, cuma tembok berbentuk kotak, terus ada imamannya, cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang

0: kandang Arabi dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak, terus enggak ada apa namanya? Enggak ada atapnya. Lah si Arabi itu datang masuk masjid langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongko nguyuh sapa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena yo enggak tahu. Lah ngerti kejadian itu, para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaqtuluhu. Banyak orang-orang muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liyaqtuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol, simbol agama Islam. Kok dihuyui, wah iki pencelaan iki. Ya, pencelaan kalau zaman sekarang peh kena pasal ini. Lah setelah itu apa tanggapan Kanjeng Nabi? Gak sama dengan tanggapan para sahabatnya. Para sahabatnya Kanjeng Nabi, wah marah semuanya. Gimana ini masjid kok dikencingi? Setelah itu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno wis cara bahasane dhewe jarno. Arek iku garo iku. Jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu, biarkan saja. Engko lek cara jawane, engko lek cara iku dhek nguyuh. Ya, engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk, kok parani. Wah, dhek kok weden marang ngono mlayu. Wah, iso uyuhe kok ngendi-ngendi kok. Nah, nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid, jadi najis kabeh. Maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wa la yakhillu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Faidah akhrajta fa'adli fi nahiyatin khufiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, misal ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampean terdesak, yo jangan pipis di sini. Carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Lah ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang enggak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi enggak marah-marah, enggak woi haram ini, enggak boleh masjid ini dipipis, enggak boleh, enggak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi? Da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ojo diterusno, ojo diseneni, jangan dimarahi, mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja. Ya karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu, ya walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, apa bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya, bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja. Yakni apa? Kepada non muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar, ya. Ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi. Dan si nenek tersebut itu buta, ya. Ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lah iku cara bosone dhewe. Lah tapi apa Kanjeng Nabi? Setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat. Ya, sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar. Pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu, mungkin bisa saya tiru? Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh mosok yang disuapi Kanjeng Nabi ini, lah ya kok janggal? Yaitu nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelokne Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan ikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyo ngene perjuangane ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapi karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso iku mau, sapa iki sing dulang, gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya sing sampean lok-lok ini bendino gitu mbah. Seperti itu. Nah langsung si nenek-nenek itu brebes, mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, dan terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana? Jawab sama sahabat Abu Bakar, beliau sudah meninggal. Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak an. Lah itu salah satu suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, enggak hanya kepada teman kita, enggak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruhnya itu, semua makhluk, ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada hewan, ini enggak boleh kita menyakiti hewan, kan enggak boleh. Ya, kita itu harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayukianya. Sayukianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu ada banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri, dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Karena apa? Namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik tanpa kita itu mengharapkan timbal balik. ada sebuah makalah, yakni diambil dari makalahnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana dimuat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir, kitab tafsir Murhal Abid. Namanya ihsan itu adalah laisal ihsan antasana ila man ahsana ilaika dzalika mukafa'. Innamal ihsan antasana ila man ahsana ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan. Saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik, ya, kita enggak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa cara basa Jawane wejangan ngono. Wejangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean balas, terus kemudian sampean balas diwei genten diwei jangan sak mangkok, maka itu namanya bukan ihsan tapi saling berbalas kebaikan. Waduh bodoh ya, paling juga diarahkan ke lafadz khairun itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya, namanya ihsan kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Ya, karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan. Ya, makanya tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antasana ilaman asana ilaika. Namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik. Seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya itu apa jenenge? Biasanya becekan iku lho. Becek 50.000 terus malah dibalas sesuai balas becek 50.000 lah itu lah adewe becek terus kok mengharapkan apa jenis genten dibeceki, masih mengharapkan gantian sok becek. Hah? Biar aku becek 50.000 kok saiki kok dek gak becek, atau dek kok sekarang kok dek beceknya cuma 20.000 25.000 lah itu apa sih. Jadi kalau masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya, seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya, tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Gak kok malah lek ndulang malah kasar dublak ning ngono ya mboten. Gak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi. Ya akhirnya apa? Menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah, ada hasilnya. Ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan dan bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Seumpama ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
4: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: got it, Al.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, sebanyak 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tanggal 10 hingga 15 Agustus. Kegiatan ini diperkirakan meningkatkan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan kampus. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UB Sujarwo mengatakan pembukaan PKKMB pada 10 Agustus akan diikuti seluruh mahasiswa baru secara bersamaan hingga sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah pembukaan, sekitar 6.000 mahasiswa tetap berada di lokasi kegiatan, sedangkan sekitar 11.000 mahasiswa diperkirakan meninggalkan kawasan kampus sehingga berpotensi memicu kepadatan.

0: Di selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga memasuki wilayah Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 80 hektar lahan terdampak hingga 6 Agustus 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan api yang muncul di kawasan Bukit Cantur atau Bantengan, Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus merambat ke Kabupaten Malang akibat tiupan angin. Tim gabungan melakukan pemadaman dan membuat sekat bakar, penyemprotan air, serta menggunakan jet shooter dan drone water spray. Namun medan yang sulit dijangkau, angin dan keterbatasan sumber air masih menjadi kendala utama. Sebanyak lebih dari 100 personel dari BNPB, BPBB, TNBTS, TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, dan paguyuban Jeep Wisata Gunung Bromo diterjunkan dalam operasi pemadaman. Sementara itu, akses wisata Gunung Bromo melalui pos Jemplang Desa Ngandas, Kecamatan Pocokusumo masih ditutup sementara guna mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan wisatawan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Perludak, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani kamu gitu ya di pada kali ini, especially edisi Minggu 9 Agustus 2026. Gak kerasa udah tanggal 9 aja teman bro 2 ya. Wow. Yang mana kalau kita udah ngomongin bulan Agustus teman bro 2, banyak banget gitu ya info-info karnaval yang akan digelar di Malang Raya ini. Apalagi hari ini juga banyak banget info-info karnaval, especially ada di Kabupaten Malang ya teman bro 2. Jadi memang mungkin jalannya agak padat di beberapa titik gitu ya. Tapi untuk kamu nih yang mau menikmati weekend, mungkin di rumah aja atau mungkin pagi-pagi kayak gini kamu mau ke CFD teman pro 2 gitu ya, antara kamu mau lari atau mau hunting jajan tuh 11-12 nih kalau misalkan ke CFD gitu ya. Habis buang kalori, habis buang lemak semua, apa itu keringat gitu ya. Ya pulang-pulang adalah bawa 5 kresek mungkin ya. Mungkin isinya ada makanan manis, asin gurih kayak gitu teman pro 2 ya, untuk nambah-nambah gula lah ya yang udah dibuang tadi gitu. Oke deh kalau gitu, masih barengan sama Vira di pada kali ini, yang mana aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya gitu ya, dan juga memutarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk kita dengarkan bersama, yang mungkin bisa membangun gitu ya semangat kamu di pagi hari ini teman pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu pilihan, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pro
1: 2. Ya, nomor dulu seibaran sama Vira gitu ya di pada kali ini. Dan bulan Agustus ini kita sudah menjelang ini ya hari kemerdekaan kita teman Pro 2 di tanggal 17 nanti. Yang mana banyak banget nih aku punya beberapa rekomendasi gitu ya, film-film yang ya film-film Indonesia gitu ya. Yang pertama kan tentang perjuangan yang bisa banget kamu tonton bersama gitu ya teman Pro 2 sekalian, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Banyak banget film-film yang bisa ditonton bareng keluarga, teman, ataupun kamu tonton sendiri aja juga gak apa-apa gitu ya. Karena banyak banget nih film-film yang menyajikan cerita yang menarik, tapi juga mengajak penontonnya ini memahami lagi gitu ya nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme teman Pro 2. Ada film Jenderal Sudirman ya, yang dirilis di tahun 2015 teman Pro 2. Yang mana film ini sendiri mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda II. Dan meskipun kondisi kesehatannya lagi menurun gitu ya teman Pro 2, Sudirman ini tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan masih banyak lagi nih ya film-film yang bagus banget yang bisa kamu tonton lagi teman Pro 2 gitu ya, sembari ya ikut memperingati gitu ya hari ulang tahun Republik Indonesia kali ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira ya di pada kali ini. Dan next information itu teman Pro 2 masih seputar film-film Indonesia yang bertemakan tentang kemerdekaan gitu ya teman Pro 2. Ada film Kadet 1947 yang dirilis di tahun 2021 teman Pro 2, yang terinspirasi kisah nyata ya. Film ini tuh menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjalankan misi berbahaya nih. Mereka melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda 1. Next ada film Kartini yang dirilis di tahun 2017 ya, yang mana film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak pendidikan dan juga kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kisahnya menunjukkan perubahan besar dapat dimulai melalui keberanian melawan ketidakadilan dan juga keterbatasan sosial. Next ada film Battle of Surabaya ya. Kalau film ini tuh film animasi yang mengambil latar pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa penting nih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama bernama Musa ini digambarkan sebagai kurir muda yang membantu perjuangan para pejuang teman Pro 2. Next ada film Guru Bangsa Cokroaminoto yang dirilis di tahun 2015 juga. Film ini tuh mengangkat perjalanan Umar Said Cokroaminoto ya sebagai tokoh pergerakan nasionalis sekaligus pemimpin syarikat Islam ya, dan perjuangannya membela rakyat menjadi salah satu fondasi tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Kalau kita ngomong tentang Umar malah inget lagunya si Iwan Fals gak sih teman Pro 2? Kayaknya seinget kok ada sih yang salah satu lagunya itu berjudul Umar. Kayaknya sih iya ya.

Next ada film berjudul Merah Putih yang dirilis di tahun 2009 ya. Film ini tuh mengikuti perjuangan sekelompok taruna menghadapi agresi militer Belanda 1 setelah Indonesia ini merdeka, Taman Pro 2. Persatuan, keberanian, dan juga pengorbanan menjadi nilai utamanya yang memang ditampilkan sepanjang kisah mereka. Next ada film Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan juga Cinta yang dirilis di tahun 2018. Yang mana film ini berlatar kerajaan Mataram Islam. Ini mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC yang ada di Batavia ya. Ceritanya sendiri menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan itu tadi beberapa film-film Indonesia yang bertemakan tentang perjuangan gitu ya, Teman Pro 2. Dan juga memang kalau kita nonton film-film bertemakan perjuangan bisa menjadi cara gitu ya mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami gitu ya perjalanan sejarah bangsa kita ini bagaimana gitu ya. Memang beragam kisah tersebut juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?